0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: Selamat pagi teman produser semuanya. Hai hai hai. Salam jumpa lagi bareng Vali di Spada. Selamat pagi teman produser. Di acara kita pagi ini teman produser bias bincang asik untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama dengan narasumber kita yang luar biasa banget teman produser yang udah hadir di studio saat ini, ada Euclid Marque Fason Corputi ya. Gak salah ya namanya ya. Selamat pagi. Dan Euclid ini atau biasa disapa dengan
1: Fason.
0: Fason, oke. Okay. Fason ini merupakan runner up satu Mister Pre-Team Green Runway ya. Oke, okay, di Runway Indonesia untuk siswa SMP Raja Wali Bangsa. Bener ya? Wah, keren banget teman pro 2. Selamat datang untuk Fason ya di studio Pro 2. Mungkin bisa ceritakan sedikit gitu Fason tentang diri kamu seperti apa nih?
1: Kalau tentang diri aku sih kalau biasanya aku mah orangnya menurut aku ya. Kalau menurut aku sih aku orangnya tuh lumayan percaya diri. Jadi kalau apa-apa aku ikut aja apa yang di mau ya, jadi aku ikut aja. Pokoknya ngalir, ikut apa yang terjadi ya, ngalir aja.
0: Oke. Okay. Fason ini masih SMP ya?
1: Ya, SMP.
0: Kelas berapa?
1: Sekarang udah kelas 9.
0: 9, berarti udah kelas 3 ya? Ya, ya kelas 3 ya, kelas 9. Nah, kemudian bagaimana sih perasaan kamu, Fason, saat kamu tuh berhasil untuk meraih gelar runner-up 1 Mister Pre-Team Grand Runway Indonesia ini?
1: Awalnya sih waktu dibacakan masih nggak pede, tapi setelah udah dengar hasil, wah ternyata bisa, ternyata jadi bangga terhadap diri sendiri, terutama buat mama juga karena mama sudah berjuang kan, jadi tetap bangga sekali.
0: Oke, untuk ajang ini nih memang sudah biasa dilakukan tiap tahunnya begitu?
1: Iya, tiap tahun. Tapi kalau untuk Grand Run Indonesia baru pertama kali masuk ke Ambon.
0: Baru pertama kali di Ambon dan kamu dengar infonya tuh dari mana yang membuat kamu kayaknya terinspirasi, aku harus ikut ini nih, aku nih kayaknya cocok nih di sini.
1: Waktu pertama kali dengar tuh dari teman-teman yang biasa juga ikut fashion show di sini, terus dikasih kabar kalau ada yang buka ini di Ambon, terus tanya mama, mama bilang ikut aja, ya udah ikut.
0: Oke, jadi kamu langsung ikut ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin bisa dari Fason sendiri, apa sih arti mimpi kamu bagi anak-anak seusia kamu nih, apa gitu sehingga kamu pengen banget untuk ikut Mister Pre-Team ini?
1: Kalau mimpi aku sih harus mau membanggakan orang tua, apalagi kalau bisa membanggakan nama provinsi, apalagi kalau bisa bawa nama negara. Karena ya bangga sekali. Karena setelah event ini kita juga bisa akan dibawakan ke event internasional.
0: Internasional. Ya. Jadi kamu ini perwakilan dari Provinsi Maluku juga. Ya. Oke, nanti akan berlanjut di tingkat nasional.
1: Internasional.
0: Oh, langsung di internasional. Ya. Wah, keren ya berarti ya. Langsung lompat pagar kamu ya. Nah, kemudian siapa sih Fason orang pertama yang tahu bakat kamu dan mau mendukung kamu dalam segala hal seperti ini?
1: Kalau itu sih pertama pasti orang tua saya, karena mama saya itu sangat mendukung kalau di dunia fashion.
0: Oke, ini mimpi kamu juga kah di dunia fashion ini?
1: Terutama sih pertama-tama tuh gak nyangka kalau bisa masuk dunia fashion. Cuman setelah ngikut ternyata kayaknya saya cocok di dunia fashion, jadi ikut.
0: Ikut terus ya. Gitu ya. Ini ikutnya apakah kamu, kan kalau masih kecil-kecil juga kan ada berbagai macam kegiatan-kegiatan gitu kan, macam misalnya fashion show, itu kamu ikut juga dari masih kecil atau memang kamu baru terlibat di usia kamu saat ini?
1: Kalau fashion sudah dari kecil.
0: Okay.
1: Jadi pertama awal-awal itu ikut dari biasa ikut tuh di event-event waktu di gereja. Jadi lomba antar anak-anak sekolah minggu.
0: Oh iya, oke. Setelah
1: itu tuh ikut yang ada event-event besar di Kota Ambon. Setelah itu baru ikut di nasional.
0: Oke. Nah, kalau lihat dari perjalanan kamu sampai saat ini begitu ya, Fason, mungkin apa langkah kecil pertama yang kamu lakukan untuk bisa mewujudkan mimpi kamu ini?
1: Kalau langkah kecil sih berusaha terus ya, karena saya juga sempat juara di nasional juga, tapi 2024 itu saya dapat harapan 2.
0: Oh ya.
1: Terus saya juga ikut 2024, saya dapat juara 2 juga.
0: Juara 2 juga.
1: Ya, nasional juga.
0: Nasional juga ya.
1: Jadi itu yang membuat saya mau terus berusaha untuk mendapatkan yang lebih besar.
0: Yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, kali ini tercapai gitu. Oke, dan teman Pro 2 kita juga buka kesempatan untuk kamu yang pengen bertanya di media sosial, langsung di Instagramnya Pro 2. Kemudian juga kita live di YouTube RRI Ambon. Kamu bisa langsung chat pertanyaan kamu, atau kamu juga bisa lewat nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-5624-5884. Sekali lagi, 0813-5624-5884. Kemudian pengen tahu dong latihan-latihan dasar apa, atau latihan-latihan seperti apa yang Fason lakukan sehingga kamu bisa memberikan yang terbaik?
1: Kalau latihan sih saya biasanya tuh latihan catwalk, latihan jalan. Saya tuh latihan jalan, terus latihan jalan sambil berekspresi. Terus bagaimana kita mengeksplor panggung. Jadi selama kita jalan, kita bagaimana kita memperkenalkan baju kita. Jadi saya latihan pose juga, agar bagaimana kalau kita pose, kita bisa memperkenalkan suasana baju kita.
0: Wah, kayaknya ada yang penasaran. Ini udah ada yang masuk di nomor WhatsApp-nya Pro 2. Boleh ya, Kak Fali langsung bacain boleh ya? Oke, halo selamat siang kakak penyiar, aku Eci di Kudamati. Aku pengen tanya dong sama narasumbernya, tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi selama proses persiapan. Oke, makasih Eci.
1: Kalau tantangan terbesar sih kayaknya latihan sama persiapan desain baju.
0: Iya,
1: soalnya kalau buat lomba kan ada permintaan pada setiap setiap pertandingan kan, di itu kan kita lawanan-lawanan sama yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan baju kita tuh dengan baik, agar saat kita naik panggung tuh kita merasa pede dengan baju kita.
0: Nah baju kamu itu memang ada punya desainer khusus kah yang sudah disiapkan buat kamu, atau memang aku punya pakaian-pakaian sendiri gitu yang bisa aku pakai?
1: Kalau desainer khusus sih enggak, karena desainer sendiri itu mama saya.
0: Wah, luar biasa ya kalau mamanya desainer sendiri ya. Udah tahu ukuran anaknya dan fashion anaknya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian Fason, kalau misalnya dari keluarga tadi kan kamu udah bilang kalau keluarga pendukung utama gitu kan. Nah, kamu suka fashion ini, apakah ada yang menginspirasi kamu?
1: Kalau menginspirasi sih pasti mama saya, karena mama saya yang mendukung. Jadi saya sangat menginspirasi mama saya karena dia pendukung saya. Jadi saya di otak saya selalu mau membanggakan dia.
0: Membanggakan mama saja ya. Kamu fashion ini ada punya sosok terinspirasi dari siapa begitu?
1: Kalau sosok,
0: kayak pengen jadi siapa gitu?
1: Saya itu pengen jadi, aduh kok tiba-tiba ngeblank, lupa namanya.
0: Dari dalam negeri aja atau luar negeri?

0: Maharashtra. Ada.
1: Ya, dia itu model juga.
0: Oh, model juga. Ya. Oh iya, oke. Jadi pengen ya kayak ya. Dia ya. Kemudian teman berdua, kamu bisa chat lagi, Fali masih buka ya. Fali pengen tanya lagi, menurut kamu mana sih yang lebih penting, bakatkah atau kerja keraskah?
1: Kalau menurut saya sih mungkin kayaknya dua-dua penting. Ya, tapi kalau yang lebih penting kayaknya kerja keras. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya ada bakat tapi kita nggak berusaha, ya sama saja, karena kita nggak mengembangkan bakat itu. Kecuali kita ya punya bakat ini, kita mengembangkan, kita bekerja keras, ya pasti kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar.
0: Oke, ini ada yang bertanya lagi. Halo Kak Fason, aku Edward, pengen tanya dong, mengatasi rasa gugup kamu ketika tampil di atas panggung seperti apa?
1: Untuk mengatasi rasa gugup sih, saya gimana ya, karena saya selalu percaya diri. Kalau untuk saya sebelum naik panggung, saya selalu berdoa pada Tuhan. Terus saya mengingat bagaimana saya berusaha saat latihan, ya, agar saya tetap percaya diri saat naik panggung itu. Saya mengenang-mengenang saat latihan, bagaimana susahnya saat latihan, bagaimana saya berpikir saat latihan itu susahnya bagaimana, tetap saya akan percaya diri.
0: Percaya diri yang utama ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Fason, ketika kamu di lomba, apakah ada penilaian-penilaian khusus yang sudah harus kamu dapatkan dari dewan juri begitu? Jadi dari dewan jurinya ada penilaian-penilaian khusus sehingga kamu bisa menjadi salah satu dari pemenang.
1: Kalau penilaian khusus sih kayaknya mungkin attitude ya. Ya, soalnya selain saat kita naik panggung, kita memperlihatkan baju kita juga melewati masa karantina. Ya, jadi kita selama masa karantina, bagaimana kita bisa berbaur dengan kru-kru di sana, kita bisa menghargai mereka, kita ya begitulah.
0: Total peserta yang waktu kamu ikut berapa jumlahnya?
1: Aduh, lumayan banyak, soalnya ada banyak provinsi. Soalnya dari setiap provinsi itu bisa 5 orang.
0: Oh iya. Ya,
1: 5 orang dari setiap provinsi, kayak bahkan ada yang sampai 7, 8.
0: Ya. Kemarin dari Maluku berapa yang ikut?
1: Dari Maluku 8.
0: Wah, banyak juga ya. Dan yang berhasil mengharumkan nama Maluku, kamu?
1: Ya, salah satunya.
0: Salah satunya. Jadi berapa kemarin dari Maluku yang?
1: Semuanya dapat.
0: Semuanya dapat. Ya. Oh iya, keren ya.
1: Yang kebanyakan yang dapat itu di bagian atribut.
0: Oh iya, jadi ada bagian-bagiannya gitu kan. Yeah. Nah, kamu di bagian Green Runway.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, keren ya. Apalagi baru SMP nih. Next, teman berdua, aku juga pengen tanya nih sama Fason, seberapa besar sih pesan yang ingin kamu sampaikan atau nasihat bagi teman-teman di luar sana yang pengen banget juga bisa berprestasi seperti Fason?
1: Kalau pesan sih, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di sini, kalau mau berusaha itu jangan malu. Pertama jangan malu. Kalau kita malu tuh pasti aja kita nggak jadi apa-apa. Jadi pertama itu kita jangan malu, kita harus percaya diri dan tetap harus kerja keras.
0: Ya. Yeah. Oke, nah Fason ini kan masih sekolah juga ya. Bagaimana sih cara kamu untuk bisa membagi waktu antara sekolah, latihan, dan kegiatan lainnya?
1: Kalau soal itu sih, kalau jam sekolah saya tetap sekolah. Nanti setelah sekolah baru saya latihan.
0: Sisi latihannya.
1: Ya, kecuali memang ada keadaan mendesak yang memang mengharuskan kita lakukan di yang seharusnya di jam sekolah.
0: Jam sekolah. Ya. Tapi didukung juga atau disupport juga sama sekolah dan guru sama teman-temannya gitu kan?
1: Iya, didukung sama sekolah.
0: Oke, berarti keren banget ya teman-teman berdua. Nah, menurut kamu Fason, apakah prestasi di luar sekolah ini juga penting begitu untuk bisa membentuk karakter seseorang?
1: Menurut saya sih lumayan penting ya. Karena karakter kita itu ya, bagaimana ya, kalau sekolah itu membuat karakter kita menjadi lebih baik, jadi kita tahu bagaimana caranya kita menghargai orang. Ya, itulah.
0: Terus teman-teman kamu di sekolah tuh gimana tanggapannya sama kamu?
1: Tanggapan mereka sih lumayan kesel juga karena mereka ngejek. Mereka bilang,
0: Oh ya.
1: "Ih, artis, artis, artis. Sekarang udah jadi artis."
0: Itu sebenarnya ngejek
1: muji
0: apa?
1: Sih.
0: Muji, harusnya
1: Itu
0: muji ya.
1: ya muji tapi lebih kayak ngejek. Soalnya apa sih sih tiba-tiba harus, "Ih, artis, artis, artis. Kita foto dulu sama artis." Lebih kayak ngejek gitu.
0: Lebih ke
1: tapi memang saya tetap ini sih sama mereka. Salut sama mereka soalnya kan mereka kayak bangga sama saya kalau bisa kayak gini.
0: Iya, harus ya. Sebenarnya teman-temannya harus sportif juga ya, mendukung. Ya, semoga kamu juga bisa, kalian mereka juga bisa sama kayak Fason, bisa memberikan yang terbaik juga. Karena kan tadi seperti yang kamu bilang awal, kamu pengen membanggakan kedua orang tua, kemudian juga pengen untuk bisa membanggakan provinsi Maluku, kemudian juga bangsa ini gitu kan. Sebenarnya itu tujuan yang mulia banget ya, harusnya. Dan kemudian Fason, apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari kompetisi ini?
1: Pelajaran terbesar sih saya kalau pelajarannya saya tidak mau berhenti karena masih ada banyak lagi event yang besar yang membuat kita menjadi lebih bangga karena event ini masih di memang sudah nasional lumayan besar, tapi saya ingin ingin lebih lagi lebih besar
0: lebih
1: di
0: besar
1: internasional.
0: Lagi. Itu harapan semua orang ya, kalau kita udah mencapai sesuatu pengennya lebih besar lagi gitu kan. Oke, nah kalau pengalaman yang paling berkesan selama kamu mengikuti Grand Runway Indonesia ini apa sih, Fasad?
1: Pengalaman terbesar sih akrab sama teman-teman lain di provinsi yang lain. Soalnya setiap karantina habis latihan kita suka duduk-duduk
0: nongkrong bareng
1: ya,
0: gitu
1: nongkrong
0: kan, cerita-cerita bareng,
1: cerita-cerita, terus kita tukar-tukar bahasa ya antar provinsi, kita main-main. Jadi saat kayak udah habis karantina udah pulang ke kampung masing-masing kayak ada yang kurang ini
0: ya, kangen
1: ya.
0: Kan kangen masa-masa itu. Nah, berapa lama di karantina Fasan?
1: Karantina 5 hari.
0: 5 hari
1: ya.
0: Itu karantinanya di Jakarta.
1: Iya, Jakarta.
0: Ih, keren ya. Kemudian saat namamu diumumkan jadi runner up 1, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu, Fasan?
1: Waktu dibacakan saya harus bingung karena gak nyangka bisa dapat runner up. Saya bingung ternyata memang benar saya yang dipanggil.
0: Yang dipanggil.
1: Saya bangga. Saya tidak tahu ya, saya ya begitu.
0: Jadi pokoknya yang pastinya kamu pertama nggak menyangka bahwa kamu bisa jadi salah satu pemenangnya, kemudian bangga juga sama diri kamu gitu kan, udah jauh-jauh bawa nama provinsi, menang juga ya. Kemudian Fasan, ini kan banyak banget juga seperti tadi Fasan bilang, anak-anak teman-teman kamu yang bangga juga sama kamu. Dan banyak anak juga yang punya mimpi tapi takut gitu untuk memulai, ya takut untuk memulai. Ini apa nih pesan kamu, Fason, untuk teman-teman kamu atau juga pendengar RRI setia yang lagi dengar kamu, agar mereka tuh kayaknya jangan takut untuk bermimpi.
1: Lalu untuk saya, buat teman-teman, terutama jangan takut, harus tetap berusaha. Kalau kita tetap berusaha pasti hasil akan ada dan bisa membuat membuat bangga gitu loh buat diri kita sendiri.
0: Kemudian menurut kamu kenapa kita tidak boleh takut gagal?
1: Kalau kita takut gagal kita tidak berani mencoba. Kita mau dapat hasil apa kalau kita takut? Jadi kalau kita takut gagal kita tidak mencoba, kita tidak akan mendapatkan hasil. Misalnya kalau kita mendapatkan hasil gagal, kita bisa mencoba, kita pasti akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
0: Betul. Jadi kalau gagal jangan takut gagal ya, harus coba terus sampai sukses ya, sampai berhasil ya. Nah, teman Pradua, sekali lagi valinfokan untuk teman Pradua yang pengen tanya-tanya untuk Fason. Fason nih namanya mirip kiper yang lagi viral itu ya, Fosinha. Ngomong-ngomong, hari ini kan kita juga lagi dalam euforia Piala Dunia ya. kamu dukung apa, Fason?
1: Dukung Jerman.
0: Jerman, wah wow, udah pulang duluan ya. Oke, kayaknya nggak pengen pindah gitu.
1: Enggak lah, tetap setia sama Jerman.
0: Oke. Okay. Tuh, kakak kamu di belakang juara tuh tadi. Oke, teman Produa. Nih harapan kamu untuk anak-anak bangsa Indonesia yang sedang mengejar cita-citanya seperti apa? Karena kamu juga salah satu dari anak-anak yang sedang mengejar cita-cita juga ya. Harapannya seperti apa nih?
1: Kalau harapan cita-cita saya ingin menjadi tentara ya.
0: Ya. Ini udah terlihat dari posturnya, dari wajahnya gitu kan, dari face-nya kayak anak-anak tentara banget gitu. Ya. Oke, lalu
1: untuk saya meraih cita-cita saya itu, saya setiap hari latihan, belajar.

0: kalau naik SMA ini saya pengen di SMA Taruna.
1: SMA Taruna.
0: Iya.
1: Biar sekalian ya. Biar sekalian. Iya. Oke, untuk bisa menjaga fisik juga tuh iya. Kalau tentara ya.
0: Iya.
1: Karena kemarin-kemarin juga banyak tentara yang lolos-lolos juga tuh lihat iya. Fisiknya kan keren-keren banget. Oke, dan kakak tadi mau bilang Fosinha. Hampir kepleset. Tipo-tipo. Fason, nah Fason mungkin terakhir juga ya untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Udah mau siang ya, pagi menjelang siang. Terakhir, jika harus merangkum perjalanan kamu dalam satu kalimat tentang mimpi gitu kan. Nah, dan juga langkah kecil ini, kalimat apa yang pengen kamu sampaikan kepada para pendengar setia RRI?
0: Apa yang mau bilang? Gimana tadi?
1: Kalimat yang pengen kamu sampaikan kalau kamu harus merangkum perjalanan kamu dalam satu kalimat gitu kan?
0: Kalau itu sih apa ya?
1: Berjuang terus, jangan takut gagal, jangan takut mimpi.
0: Kayaknya jangan takut gagal deh.
1: Jangan takut gagal ya.
0: Soalnya dilihat-lihat dari event sebelumnya yang saya gagal itu lumayan banyak. Cuman karena saya terus mencoba.
1: Oke. Jadi banyak kegagalan untuk mencapai suatu tujuan.
0: Karena saya juga sempat dari fashion ini, saya juga dipanggil untuk main film.
1: Wih, keren dong ya. Langsung main film. Ya oke. Nanti bekerja sama juga sama pihak di sana ya.
0: Kalau film ini sudah dari 2005.
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ih, keren dong ya. Udah ditayang atau masih?
0: Sudah tayang.
1: Iya. Ih, judulnya dong.
0: Judulnya Janji Senja.
1: Janji Senja itu tayang di
0: bioskop.
1: Bioskop.
0: Iya. Udah dari 2025 awal.
1: Udah ada. Berarti kalau udah dari 2025 awal berarti udah ada di YouTube juga kali ya.
0: Kayaknya
1: mungkin.
0: Udah ada. Ya.
1: Janji Senja ya.
0: Iya.
1: Aku langsung penasaran ya, pengen nonton langsung nih. Wah, berarti kalau misalnya teman-teman kamu bilang kamu artis, nggak salah dong. Harusnya kamu lebih, ya move on nggak? Lebih kayak, balik lagi gitu kan. Iya. Wah, aku juga bangga ya. Ternyata anak-anak seusia kamu tuh udah berprestasi banget. Dan seperti yang tadi Fason bilang bahwa membanggakan keluarga, orang tua. Kemudian provinsi itu udah terwujud tuh Fason. Kurang tinggal kamu membanggakan negara dengan menjadi seorang tentara ya.
0: Amin.
1: Oke, dan yang pastinya teman Pro 2, kita doakan yang terbaik untuk Fason di masa-masa karirnya ke depan ya, kemudian juga sekolahnya Fason biar lebih lancar lagi, biar lebih baik lagi. Nilai-nilainya juara 1 terus ya, peringkat 1 terus, lulusnya nanti juga peringkat 1 lagi.
0: Amin.
1: Pokoknya yang terbaik untuk Fason, karena kalau kita memberikan yang terbaik untuk orang tua, doa kita juga yang pastinya yang baik-baik, pasti hasilnya juga baik gitu kan. Baik, terima kasih untuk Fason dan timnya ya yang udah hadir di Pro 2. Kakak-kakak yang luar biasa banget di belakang layar sana. Terima kasih untuk kerjanya. Dan terima kasih juga untuk dari tim teknik Kak Winda yang sudah stay ya di Pro 2 dari jam 8 tadi, udah persiapan. Thanks banget untuk kerja luar biasanya. Dan teman Pro 2, thanks banget juga untuk kamu yang sudah bergabung bersama kami dan stay di Pro 2 FM Ambon. Dengarkan bincang-bincang kami bersama dengan Euclid Marque Fason Corputi yang merupakan runner-up satu Mister Prenting Grand Runway Indonesia, siswa SMP Raja Wali Bangsa. Thanks banget untuk kehadirannya ya, di sela-sela waktu yang kayaknya hari ini udah harus masuk sekolah. Udah harus aktivitas seperti biasanya belajar, tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Pro 2 ya. Terima kasih banyak Fason. Iya, sehat selalu untuk Fason dan sukses untuk karirnya. Terima kasih teman Produa semuanya. Salam jumpa lagi. Nanti kita bakalan tepat nanti di jam 10 Fahri bakalan hadir untuk teman Produa dengan info Produa. So don't go anywhere, on stay Produa FM Ambon, teman terbaik.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
1: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
2: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
0: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Pro2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wangi.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut. Karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulum. Tahukah kamu, delulum merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
3: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
2: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
3: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
2: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
3: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk

Prodo FM teman terbaik kamu, apa kabar ya? Mudah-mudahan baik. Oke, aku harus bahagia karena Spanyol akhirnya menang. Kayaknya Argentina versus everybody in the world. Tapi pertandingan tadi cukup membuat banyak orang tercengang ya. Kalau kita bahwa Argentina selalu mainnya bagus, tapi tadi itu hampir apa ya 90 menit pertandingan normal itu target on goal itu Argentina itu 0. Sementara Spanyol 12. Bisa dibayangkan 0 banding 12 selama 90 menit. Dan pada akhirnya Spanyol bisa menangkan Piala Dunia adalah sesuatu yang mungkin banyak orang menanti-nantikan ya, terutama buat para fans dari Spanyol. Oke, Spanyol, congratulations sekali lagi. Bertemu nanti di 2030, mudah-mudahan bisa dapat lawan yang tangguh ya, bukan yang kayak tadi. Iya, soalnya kan dari statis kan jelas tuh ya. Target on goal saja 12 banding 0 gitu loh. Cuman tadi pas Argentina di 15 menit yang kedua di extra time, mereka sudah bisa membuat banyak beberapa peluang, walaupun pada akhirnya waktu cuman 15 menit tidak bisa dimaksimalkan yang baik. Congratulations buat Spanyol sekali lagi, buat Lamine Yamal dan kawan-kawan sudah mengangkat trofi. Bintangnya baru 2 ya berarti ya. Oke, bintangnya baru enggak apa-apa, yang penting ada bintang. Amin. Oke, tetap dengarkan Prodo FM. Nanti setelah ini aku bakal hadirkan beberapa informasi UMKM dan juga kuliner untuk kamu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, bye. Ain't no remedy.

Prodo FM teman terbaik kamu, kita update informasi dari UMKM teman Prodo. Berjualan di marketplace pasti sudah tidak asing dengan potongan biaya layanan yang mengurangi pendapatan bersih dari setiap transaksi teman Prodo. Dan belakangan ini ya, kabar tentang diskon 50% biaya layanan marketplace untuk UMKM ramai berada di sosial media lengkap dengan target pemberlakuan 1 Agustus 2026. Tapi dari mana sebenarnya angka itu berasal dan apakah benar sudah pasti berlaku bulan depan teman Prodo? Ya, tinggal beberapa hari lagi kita jelang Agustus. Jawabannya ada pada satu dokumen hukum yang jarang dibaca utuh. Peraturan Pemerintah Usaha Mikro Kecil dan Menengah nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil, usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini ditetapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta pada 15 Juni 2006 dan diundang di 2 hari kemudian 17 Juni dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 396. Nah teman Prodo, secara garis besar permen ini mengatur dua hal besar, yaitu melindungi hak usaha mikro dan kecil UMK saat bermitra dengan marketplace dan memberikan insentif berupa diskon biaya layanan bagi UMK yang menjual produk lokal. Beberapa poin penting yang perlu dicatat di antara adalah kerjasama dengan marketplace wajib tertulis dengan jelas, biaya layanan punya definisi yang jelas, perubahan biaya tidak boleh mendadak, dan ini bagian inti, yaitu kita berhak dapat diskon biaya layanan minimal 50% marketplace ya. Marketplace besar wajib memangkas biaya layanan minimal setengahnya untuk setiap transaksi produk lokal yang mereka jual. Oke, okay. Ini juga bagus ya untuk UMKM saat ini. Mudah-mudahan terrealisasi. Tapi apakah benar-benar 1 Agustus, kita lihat aja. Dan kalau 1 Agustus ini berlaku, berarti ini sangat membantu para UMKM di luar sana yang menjual lewat marketplace teman Prodo.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Perdu FM teman Perdu, kamu udah jam 1 siang teman Perdu yang udah makan siang. Wah ya kenyang nih. Yang belum makan tunggu cari waktu teman Perdu ya. Kalau kamu yang masih punya banyak duit ya, kita kan di akhir bulan teman Perdu ya udah pulang hari. Mungkin lagi banyak duit, mungkin ditraktir temannya makan di mana. Enggak perlu mahal teman Perdu ya, yang penting bisa sama-sama ya kan, sambil cerita ngomong apa yang terjadi hari ini. Atau mungkin kamu pendukung Spanyol lagi berbahagia karena timnas favorit kamu menang ya kan, 1-0, menang tipis. Mungkin bisa diajak teman kamu yang kalah buat makan bareng, tapi jangan saling ledek-ledekan teman Pro 2 ya, karena kalian menang dalam sepak bola itu biasa teman Pro 2. Oke, ngomongin soal bola, nanti setelah ini ada informasi olahraga buat kamu. Kita ambil dari Piala Dunia semuanya ya. Mungkin ada beberapa cerita di balik laga final ini teman Pro 2. Kemarin itu aku sempat baca ya informasi, ada beberapa media berspekulasi tentang apa ya, hadiah uang yang dibawa oleh sang juara. Katanya pemenang di laga final ini ya, Spanyol kemungkinan, ya ini spekulasi media yang beredar teman Pro 2 ya, aku sempat baca kemarin, itu kemungkinan mencapai 900 miliar rupiah, dirupiahkan 900 miliar, hampir menyentuh angka 1 triliun lah teman Pro 2. Uang segitu kalau kasih ke aku ya kan, aduh, auto ongkang-ongkang kaki di rumah say. Oke, nanti aku bakal balik dengan informasi olahraga buat kamu. Tetap dengarkan Perdu FM, teman terbaik kamu.

Ada beberapa penyebab pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Antara lain, hanya ingin bekerja sebagai pegawai. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill atau keahlian khusus. Tidak ada minat untuk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan penghasilan sendiri dengan ide yang luar biasa dan dibarengi dengan peluang yang akan menghasilkan suatu karya besar.

0: jadi kan itu kan
1: dia udah kok jadi teks sama Mike
0: sih.
1: Iya, gue
2: dia suka sama lo.
0: Mai ini,
1: Mai,
0: si Mai,
1: Mai.
3: Semalam. Prodo FM teman terbaik kamu, ada Warna Public dengan Idiot Love teman Prodo. Dan kamu udah lihat ya di beberapa video potongan yang muncul di sosial media mengenai tangis Lionel Scaloni pecah teman Prodo. Dia sempat kena kartu kuning tadi ya di pertandingan final karena mungkin memprotes teman Prodo. Oke, aku mau update informasi masih terkait dengan Piala Dunia teman Prodo ini. Spanyol berebut gelar juara Piala Dunia dengan nyaris sempurna. Spanyol melengkapi suksesnya dengan menciptakan rekor baru melaju tak terkalahkan terpanjang teman Prodo. La Furia Roja menumbangkan Argentina 1-0 di final ya pada Senin di hari tadi. Dan kemenangan Spanyol ditentukan oleh pemain pengganti Ferran Torres yang membobol gawang lawan di babak perpanjangan waktu. Spanyol menjadi turnamen dengan tidak terkalahkan di 8 pertandingan sejak fase grup setelah membuka dengan hasil imbang 0-0 melawan tim debutan Cabo Verde. Pasukan Luis de la Fuente meraup 7 kemenangan beruntun. Ini artinya tim Matador sudah merangkai laju tidak terkalahkan sebanyak 38 pertandingan dimulai sejak Maret 2024 dan Spanyol melampaui rekor laju tidak terkalahkan terpanjang sebelumnya 37 yang dicetak oleh Italia antara tahun 2018 hingga Oktober 2018 hingga September 2021. Spanyol mendulang 29 kemenangan dan 9 kali seri. Wah, keren ya. Gelar Spanyol di Piala Dunia 2006 ini menandai titel juara dunia kedua dalam sejarahnya setelah tahun 2010 dan Spanyol kini sejajar dengan Uruguay dan juga Prancis yang sama-sama memiliki 2 bintang teman Prodo. Yang penting ada bintangnya gitu lah. Oke. Congratulations sekali lagi buat Spanyol dan segala kemeriahannya ya. Pasti di Spanyol bikin libur nasional enggak sih hari ini kayaknya ya. Di sana kan masih hari Minggu ya. Kayak nanti hari Seninnya bikin libur. Libur nasional lah untuk merayakan kemenangan Spanyol ya di Piala Dunia kali ini. Nanti aku balik lagi tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Kenapa nih guys?
1: Lalu dia bengok.
2: Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Prodo FM teman, terbaik kamu ada Roni Polen dengan Wallace Akhir Zaman teman Prodo 2. Ini masih dari gelaran Piala Dunia. Kylian Mbappe akhirnya sah memiliki sepatu emas Piala Dunia. Dia berhasil mempertahankan gelar top scorer yang direbutnya 4 tahun lalu. Dan kepastian ini dapat setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol pada laga final di New Jersey Stadium Senin dini hari, ketika Messi tidak menciptakan satu gol pada pertandingan final. Gol kemenangan Spanyol dibuat oleh Ferran Torres di menit ke-106. Messi sama sekali tidak membuat gol di laga ini dan malah mati kutu. Hasil pun di gol kapten tim Tenggui tertahan di angka 8, sementara Mbappe jadi top scorer Piala Dunia dengan 10 gol. Dua gol dibuat Mbappe saat Perancis kalah 4-6 dari Inggris dalam perebutan tempat ketiga. Mbappe juga bikin 4 assist di Piala Dunia ini. Di posisi ketiga ada Erling Haaland dan Jude Bellingham dengan 7 gol, lalu Harry Kane dan Ousmane Dembele dengan 6 gol, disusul oleh Michael Oyarzabal dengan 5 gol.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada perahu kertas dari Di Lestari teman Perdua. Kamu lebih suka versi ini atau versi dari Maudy Ayunda teman Perdua? Sama-sama enak, karena Di Lestari adalah pencipta asli dari lagu Perahu Kertas yang berasal dari novelnya teman Perdua. Nah, informasi terakhir ini, Argentina gagal menunjukkan perlawanan saat ditundukkan Spanyol di final Piala Dunia. Ada sebuah rekor yang turut diukir Argentina berstatus sebagai juara bertahan. Argentina dipaksa menyerah dengan skor 0-1 dalam pertandingan yang berlangsung sampai extra time pada Senin hari. Ferran Torres jadi momok Albiceleste setelah mencetak gol penentu Spanyol di menit ke-106. Dalam permainan sepanjang 120 menit, Argentina dipaksa bertahan sementara Spanyol yang luasa menggulirkan serangan demi seragam. Bahkan tim Matador tercatat melepaskan total 12 percobaan, 5 mengarah ke gawang lawan. Di sisi lain, Lionel Messi dan kawan hanya membuat total 2 percobaan, 1 melenceng dan 1 lainnya di blok. Alhasil Argentina tercatat sebagai tim pertama yang 0 percobaan ke gawang lawannya di sebuah final Piala Dunia dalam sejarah. Waduh, ya kemarin bahkan, tadi bukan kemarin ya, tadi ya, 12 banding 0 loh teman Perdua. Argentina main cukup dirugikan karena main

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Perdu FM teman terbaik kamu ada batas jaringan ketakutanku teman Perdu. Nah ini penyanyi dan penulis lagu Post Malone menyanyikan 3 lagu yang mencakup lagu baru yang belum dirilis pada acara final Piala Dunia FIFA 2020 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Menurut siaran Billboard, Post Malone tampil dengan busana denim dan topi koboi dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina melawan Spanyol. Dia menyanyikan lagu baru yang diyakini berjudul Chrome Heartbreaker sebelum membawakan lagu hitnya Wow yang mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard 100 pada 2019. Selanjutnya di panggung raksasa berwarna kuning dengan kembang api yang menghias seluruh stadion, Malone yang mengenakan kaos putih bertuliskan I Just Hope Both Teams Have Fun menggandeng Swelly untuk membawakan lagu hits mereka yang berjudul Sunflower. Sebelum Malone masuk ke lapangan, streamer ESO Speed membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champions yang diringi oleh para pemain drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga warna-warni.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Kita update informasi dari dunia hiburan lainnya. Ini aktor Tom Cruise menyerukan persatuan pada acara pra-pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Menurut warta Deadline, bintang film Digger itu menyampaikan pidato sebelum pertandingan antara tim nasional Argentina melawan Spanyol. Ia menyampaikan bahwa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang dilaksanakan di tiga negara disaksikan oleh para penonton di berbagai dunia, menghadirkan kebahagiaan, harapan, dan kenangan yang tidak terlupakan. Oke. Good. Dan mendengarkan Perdu FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Baik teman bro, kita update informasi paling baru tentang geografi di Maluku. Seringkali membuat masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang pindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan mempengaruhi sistem perpajakan.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi mulai Minggu 19 Juli. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Aftur di seluruh wilayah penjualan. Penurunan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek fiskal, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme yang berlaku.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

Informasi terakhir, gelar pemain terbaik Piala Dunia 2006 usai laga Argentina versus Spanyol terus menuai perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Nama gelandang Spanyol Rodri dengan mega bintang Argentina Lionel Messi terus menjadi buah bibir saat ini. Messi harus mengakhiri Piala Dunia 2006 dengan dua kekecewaan sekaligus, sering gagal membawa Argentina mempertahankan gelar juara. Kapten La Albiceleste itu juga gagal meraih penghargaan bola emas. Argentina takluk dari Spanyol 0-1 pada partai final. Usai laga, Messi tampak terpuruk ketika menyaksikan gelandang Spanyol Rodri diumumkan.

0: ditetapkan sebagai peraih penghargaan pemain terbaik turnamen ini. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

Perdu FM teman terbaik kamu ada dengan teman Perdu Anuna dengan lagu Royal Bird-nya lagi benar-benar hype banget teman Perdu ya yang terngiang-ngiang di kuping kita sudah siap belum jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu benar-benar di sosial media itu kita buka dan banyak orang yang memperhatikan lagu itu sehingga lagu itu benar-benar viral. Sebenarnya lagunya VMV-nya mungkin teman-teman udah lihat ya nggak begitu hype tapi ketika hype-nya itu mereka tampil di sebuah acara di Jepang ada namanya The First Tag yaitu biasanya beberapa musisi dunia yang datang ke Jepang itu biasanya diundang ke acara ini teman-teman Pro 2 banyak juga musisi dari Amerika. Nah kebetulan di Indonesia itu ada yang diundang itu Nona teman-teman Pro mereka berkesempatan. Nah live bukan live ya tag mereka pertama itu yang akhirnya membuat mereka lagu Robert-nya benar-benar seviral ini teman-teman Pro 2. Lah udah siap belum? Ya begitu jalan-jalan dengan sepatu rodaku gamelan. Oke, aku masih menemani kamu teman perlu dua sampai nanti jam 4 ya. Aku juga nanti bakal masih update beberapa kabar menarik dari kota Ambon. Aku hadirkan dulu salah satu lagu yang mungkin tadi pagi kamu dengar pas acara final yang dinyanyikan oleh ISO Speed dengan Champions. Ini salah satu lagu dari theme song Piala Dunia tahun ini ya. Tetap dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk.

Nah, teman perdua kita update informasi lain ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menghadiri pertemuan panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang RUU tentang daerah kepulauan bersama tim kerja daerah kepulauan yang berlangsung di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Christy Barents beserta jajarannya. Dan dalam arahannya, Gubernur Maluku menegaskan terdapat tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU tersebut, yakni nomenklatur rancangan undang-undang, pengaturan dana khusus kepulauan, dan penguatan kewenangan daerah kepulauan. Terkait nomenklatur, Gubernur juga yang juga menjabat Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan atau BKSDK menyampaikan bahwa mayoritas pemerintah daerah kepulauan menghendaki penggunaan istilah rancangan undang-undang daerah khusus kepulauan.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Bersama Produa RRI Ambon, teman Produa, selamat sore. Beragam informasi, hiburan, dan juga topik menarik yang akan kita bahas di sore hari ini, teman Produa. Dan yang pasti WA Produa RRI Ambon yang selalu aktif temani kamu, teman Produa 081356245884.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: Nah, teman berdua, topik menarik yang kita bahas di sore hari ini. Pas hari ini terakhir Piala Dunia, teman berdua, dan bakal ketemu lagi 4 tahun mendatang. Dan so, paling menegangkan sekali ya, tadi pagi subuh teman berdua, dan suasana euforia Piala Dunia juga berakhir di hari ini ya, teman produ. Memang kalau jersinya pasti masih pakai nih, apalagi kalau kemenangan timnya kamu ya pasti masih pakai sampai sekarang, sampai besok juga masih pakai. Tapi yang pasti suasana ini yang memang jarang-jarang kita temui ya, teman produ, karena di saat Piala Dunia kita bisa saling, biasanya orang mau bilang baterek ya, kebiasaan-kebiasaan ini yang biasanya muncul di saat ada pertandingan ya, ada perlombaan ya, pon pro 2. Dan ini bagi sebagian orang ini biasa aja ya, kalau cuma sekedar meneriaki dengan suara kemenangan yang luar biasa. Tapi bagi sebagian orang ada yang merasa terganggu. Nah, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya, teman pro 2. Oke, setelah ini baru aku balik lagi, ada sepertinya aku dari NPD untuk kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Bersama Produa Rari Amon, teman Produa yang setia di saat ini. Nanti di jam 5 sore ini waktu Indonesia Timur, teman Produa, kita akan bergabung dengan teman-teman di Produa Tual ya. Akan menyiarkan langsung sore ceria berjaringan di hari ini, tepat di 20 Juli 2026. Jangan kemana-mana, Pice Kota temani kamu dengan bahagia lagi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jean Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Sore spesial untuk kamu semua teman Pro 2 dan yang udah di perjalanan pulang ya, tiba dengan selamat, dan yang masih melaksanakan tugas tanggung jawabnya karena memang pekerjaan belum tuntas, tuntaskan di hari ini teman Pro 2 ya, supaya di besok hari lagi kita masuk dengan pekerjaan yang baru teman Pro 2. Saya juga masih setia temani kamu sore ini, Nadif, untuk kamu.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Nah, teman Pro 2, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya minta pamit. Terima kasih untuk atensinya bersama Pro 2. Dan saatnya kita bergabung bersama teman-teman di Pro 2 Tual untuk siaran berjaringan sore ceria Sekorwil Nusantara 3.
1: FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50.

0: Milan dari India pada fase grup A 15 Juli lalu.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.
2: Kita lebih menghargai hidup kamu dan lebih mengerti lagi kemudian apa ya, kita lebih survive untuk bisa berjuang mencapai apa yang kita inginkan. Aduh, aku kayak jadi apa ya? Bukan inspirator teman berdua. But anyway, di sore ceria sore ini kita sudah kedatangan seorang anak muda yang sangat luar biasa, sangat belia sekali, tapi punya sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan ini bisa menggerakkan perekonomian warga masyarakat, dan ini yang tentu diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana anak muda tidak hanya terlena diam ya, cari kerja kemana-mana gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa mensejahterakan ekonomi kita, dan tentu akan berdampak juga untuk banyak orang. Aku sudah bersama dengan Kakak Venska. Selamat sore Kakak Venska.
3: Selamat sore semua. Selamat sore teman Pro 2.
2: Apa kabar Kakak Venska?
3: Puji Tuhan luar biasa Kakak Igo.
2: Baik ya?
3: Iya.
2: Baik, memang terlihat sih. Kak Venska, akhir-akhir ini kamu cukup sibuk ya?
3: Iya, puji Tuhan.
2: Aku lihat di media sosial ya, ini Kak Venska bahkan kebanjiran order.
3: Puji Tuhan.
2: Tapi Kak Venska, ini usahanya ini bergerak di bidang apa sebenarnya?
3: Bidang industri kreatif. Mungkin kayak gue, saya perkenalkan dulu kali ya,
2: biar
3: teman-teman yang lain yang baru mendengarkan suara ini juga tahu. Ya, perkenalkan saya Venska Renwarin, seorang anak muda dari Kepulauan K yang saat ini sedang meniti karir di bidang industri kreatif. Saya senang menciptakan sesuatu karya.
2: Oke.
3: Ya. Jadi saat ini saya sedang menjalankan usaha saya, namanya PCR Kreatif.
2: PCR Kreatif, tapi mungkin kita agak-agak apa ya, bukan strain juga sih, agak namanya kurang familiar gitu. PCR itu ada apa, akronimnya atau seperti apa sih Kak Fensia? Ya.
3: Jadi PCR Kreatif. PCR Kreatif itu PCR singkatan dari almarhum bapak.
2: Oh, wow.
3: Petrus Canisius Renwarin.
2: Nah, oh, jadi kamu Renwarin ya?
3: Iya.
2: Kakak Venska Renwarin. Oke.
3: Kenapa saya ambil dari singkatan nama bapak? Karena beliau adalah seseorang yang sangat berjasa dalam kreativitas saya.
2: Oh, jadi beliau itu yang jadi sosok yang sangat inspiratif buat kamu ya untuk berkarya. Iya,
3: betul.
2: Oke. Ayah sendiri ya.
3: Iya.
2: Ih, keren loh teman berdua. Kita tidak jauh-jauh cari idola atau inspirator kita dari luar, tapi orang di rumah gitu ya.
3: Betul. Nah, jadi PCR Kreatif sendiri merupakan suatu tempat wadah yang dimana saya menuangkan segala imajinasi kreativitas saya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuangkan di tempat itu.
2: Wow, luar biasa. Tapi kamu kan keserian tidak hanya bekerja di industri kreatif, tapi juga bekerja di pemerintahan juga ya. Ini menarik. Sejak kapan atau mungkin kamu mulai menginspirasi apa ya, seorang ayah yang menginspirasi kamu itu sejak kapan sebenarnya Kak Venska?
3: Sosok seorang ayah yang menginspirasi anak perempuannya ini sudah dari kecil, dari dulu.

0: ayah dan ibu itu luar biasa. Itu dorongannya tuh bukan main. Nah,
1: ya.
0: Kalau terjun ke dunia kreatif ini sudah dari SMP.
1: Oh, dari SMP ya. Jadi bukan,
0: saya sering banget ngobrol sama bapak, sama mama. Terus banyak dikasih nasihat, dikasih dorongan. Sehingga terbitlah kreatif pikiran imajinasi itu.
1: Membentuk ada ruang imajinatif dalam diri kamu sendiri ya untuk bisa berkreasi kayak gitu ya. Ini keren loh. Oke, jadi sejak SMP itu sudah punya karya, sudah melakukan sesuatu gitu.
0: Iya.
1: Walaupun skalanya mungkin masih kecil ya.
0: Iya, masih
1: mungkin
0: kecil.
1: Buat pakai untuk diri sendiri aja gitu kali ya. Oke, jadi memang orang tua ya, terutama sang ayah jadi inspirator kamu sendiri dalam berkarya saat ini ya. Dan ini secara profesional ya, artinya mulai Venska berani untuk produknya itu dipasarkan atau dipublikasikan sejak kapan?
0: Sejak tahun 2024.
1: Berarti baru 2 tahun yang lalu ya?
0: Iya. Jadi saya sudah membuat produknya tuh, tapi belum serius itu tahun 2022. Nah, saat seriusnya itu tahun 2024.
1: Januari. Awal Januari ya 2024.
0: Awal Januari.
1: Itu memang kamu melihat karena ada peluang, artinya, ataukah memang karena memang lagi pengen aja gitu untuk berkarya?
0: Kembali lagi hobi ya, Kak. Hobi.
1: Oh, iya. Benar.
0: Jadi karena hobi, terus buatlah produk itu. Setelah itu produk itu saya pakai. Nah, banyak orang yang tertarik.
1: Sudah
0: sekalian dijual aja.
1: Iya. Singkat cerita, memang karena kalau misalnya sesuatu yang kita buat berdasarkan hobi itu, we never expected something bigger ya. Tidak pernah berharap sesuatu yang lebih gitu, besar. Gak hanya untuk ya menyenangkan diri kita karena ruang imajinasi kita tuh lebih tertuang gitu ya.
0: Keren.
1: Jadi awalnya walaupun memang secara profesional sudah mulai mencoba untuk publikasi atau buka ruang untuk karya-karya ini diperkenalkan ke publik, tapi memang karena hobi juga ya. Jadi sampai saat ini pun kalau memang produknya belum laris, tidak ada kata aduh kenapa ya aku belum bisa capai target gitu ya. Karena menuangkan ide, menuangkan gagasan ke dalam sebuah karya itu kan berdasarkan hobi itu kan gratis gitu ya. Ini keren loh Kak Venska.
0: Karena salah satu kata-kata yang selalu almarhum bapak sampaikan kepada saya, kerjakan sesuatu berdasarkan hobi. Kenapa? Karena pada saat kamu menjalankan sesuatu dengan hobi, kerjakan sesuatu dengan hobi, itu tidak akan ada rasa capek.
1: Wow.
0: Karena hobi kamu tersalurkan.
1: Iya, iya. Gitu. Wise sekali gitu, sangat bijak sekali.
0: Jadi,
1: benar sih.
0: Dapat respon yang baik saja itu adalah, berkat luar biasa. Itu ibaratkan kayak dikasih uang yang 1M mungkin.
1: Iya. Benar.
0: Karena itu.
1: Ini sangat luar biasa ya. Berarti kan Oke, singkat cerita karena hobi sudah mulai dipublikasikan sejak 2024, berarti sekarang udah 2 tahun lebih ya perjalanannya. Oke, dan produk pertama yang kamu buat itu apa?
0: Produk pertama anting.
1: Memang kamu suka anting?
0: Nah, jadi gini Kakak Igo, ada ceritanya.
1: Oke. Ceritakan tuh teman berdua.
0: Nah, jadi produk pertama itu anting tahun 2022, itu yang belum fokus tuh. Itu saya buat waktu misa pertama imam baru.
1: Oh, ada acara gereja gitu ya?
0: Iya. Misa pertama imam baru di Langgur. Nah, terus outfitnya kan pakai gaun merah yang cetar badai tuh.
1: Kepikiran.
0: Jadi kalau sudah pakai gaun yang badai, ya aksesoris juga harus badai dong. Yang mungkin kan, tidak mungkin biasa-biasa saja. Nah, akhirnya kebetulan ada alat-alat dari mama. Nah, saya ambil. Terus saya buat di salon. Jadi sementara di make up, sementara disanggul rambut, saya buat. di salon. Walaupun memang kedudukannya kurang pas, agak miring-miring.
1: Tapi jadilah.
0: Tapi jadi.
1: Dan dipakai. Wow.
0: Dan itu pada saat ke tempat acara itu banyak sekali yang minta untuk dibuatkan.
1: Oke, jadi langsung impressionnya itu kena ke orang-orang yang ada di sekitar kamu saat itu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Wow, ini keren loh. Berarti sejak saat itu sudah mulai apa ya?
0: Sudah mulai ancang-ancang.
1: Iya. Sudah mulai kayaknya ini bisa jadi pasaran yang baik gitu ya. Kalau memang aku buat secara galutinya lebih profesional lagi gitu ya. Oke. Dan karya-karya kamu tuh atau memang apa ya, produk yang kamu buat itu bahannya dari mana gitu?
0: Ya, jadi bahannya itu kebanyakan kerang dari laut, dari belakang rumah.
1: Laut di belakang rumah?
0: Ya,
1: jadi rumah kamu dekat laut?
0: Ya, jadi saya itu suka sekali makan seafood, makan kerang. Nah, biasanya kalau selesai makan kan kita buang kulitnya tuh. Nah, kembali lagi saya pikir, sayang kalau buang, apalagi unik.
1: Kalau yang bagus itu ya.
0: Gimana kalau diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Dan jadilah aksesoris kerang.
1: Jadi kebanyakan produk yang kamu buat itu dari kerang dan itu apa namanya sih jenisnya gitu ya. Wow, oke. Pasti teman perlu juga penasaran, ingin tahu kira-kira produk apa saja yang kamu buat dari kerang selain anting ya.
0: Iya.
1: Boleh mungkin diceritakan, tapi sebelum diceritakan untuk teman produa juga, kan gini loh Kak Venska, kan kamu tidak langsung tiba-tiba tahu buat aja gitu kan. Pasti ada melihat atau kamu belajar dari orang tua atau dari siapa gitu. Kamu ketika lagi buat sebuah anting, tutorialnya tuh dapat dari mana gitu?
0: Dari YouTube.
1: Oh, dari YouTube.
0: Iya.
1: Aku mikirnya susah banget. Ternyata dari YouTube ya?
0: Iya, dari YouTube.
1: Oke, ada ternyata?
0: Ada, bahkan banyak.
1: Sudah ada banyak orang di luar sana juga yang buat dari kerang juga gitu ya?
0: Iya, kerang.
1: Wow.
0: Kebanyakan juga dari TikTok, banyak orang luar negeri yang buat. Jadi ikut cara mereka.
1: Aku pernah baca sebuah buku ya, itu buku inspirasi juga. Katanya gini, semua orang di muka bumi itu tidak ada yang dia tuh kayak pencipta. Kita tuh jadi imitator atas kerja orang lain. Pernah tidak?
0: Betul.
1: Pernah kan?
0: Iya.
1: Jadi memang untuk membuat sebuah karya baru sekarang ini, Venska yang terkenalnya dengan PCR kreatif, dengan karya-karya dari kerang, apa namanya, inspirasi itu pun tidak hanya ya tiba-tiba muncul aja di ruang imajinasi seorang fans kayak gitu kan. Pasti datangnya dari bapak, ngelihat dari YouTube, nanti baru di apa ya, dikombinasikan dengan apa yang ada di otak kamu itu kan, jadinya karya kamu. Ini selaras juga ya dengan memang ada satu buku pernah aku baca, lupa judulnya, tapi stepnya kayak gitu. Dan ini tentu jadi penyemangat. Aku yakin deh obrolan kita ini sangat bermanfaat sekali untuk teman perdua yang saat ini juga tengah bersama dengan kita. Oke, berarti kamu belajarnya selain otodidak tetap juga ada tutorial dong.
0: Iya.
1: Biar kerjanya lebih rapi gitu ya. Oke. Sebelum aku bilang kamu apa ya, spill produk-produknya, karya tersulit yang pernah kamu lakukan dan itu butuh apa ya, pengulangan atau semacam itu?
0: Shell budaya.
1: Kan sial kan bisa langsung tinggal mikir, coret-coret langsung dicetak.
0: Iya, tidak segampang itu kakak.
1: Oh, tidak segampang itu Ferguson. Kenapa bisa ulang-ulang gitu Kak Venska?
0: Jadi gini, shell budaya, shell itu kan kalau dicetak besar ya.
1: Iya.
0: Otomatis sisi-sisi kecilnya tuh harus dibuat sebaik mungkin.
1: Oke, jadi lebih detail.
0: Ya. Nah, untuk buat shell budaya, saya sampai belajar kembali aplikasi desain 5 hari.
1: Wow.
0: Itu pun juga belum terlalu rapi, kakak. Nah, dan itu bukan belajarnya bukan dari pagi sampai siang, tidak, sampai malam. Bahkan makan pun juga di depan laptop.
1: Makan depan laptop ya?
0: Iya.
1: Oh, kamu ada aplikasi gitu?
0: Ada aplikasi dan itu berbayar.
1: Oh wow, wow.
0: Jadi saya belajar cara downloadnya, cara bayarnya gimana, cara pakainya.
1: Berarti kamu saat ini juga ternyata menggunakan AI juga membantu kamu juga ya? Ya. Memang Gen Z sih. Ya. Oke, tapi Venska, ini menarik, sangat menarik sekali bahwa berdasarkan hobi, kemudian juga kamu tidak hanya secara otodidak, tapi ya kita di era saat ini kan pasti belajar dong, apalagi sumber belajar kita kan banyak ya.
0: Iya, betul.
1: Dan itu kita bisa lebih self study aja gitu, belajar dengan sendiri tanpa bantuan dari instruktur atau semacam teacher, guru dan lain sebagainya. Kita pun bisa gitu dengan hanya lihat tutorialnya dan lain sebagainya. Yang menjadi menarik bahwa karya kamu tuh sangat otentik. Otentik sekali. Aku kan juga sempat menikmati atau melihat karya kamu ya. Yeah. Bahkan juga viral beberapa bulan lalu, bahkan kita baru ketemu ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Untuk hadir di sebuah event dan sangat luar biasa sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan Kak Venska, untuk membuat semua karya atau apakah kamu udah planning kan gitu, misalnya minggu ini aku buat hanya cukup anting. Minggu depannya apa gitu, ataukah seperti apa?
0: Awalnya saya udah buat jadwal. Jadi minggu ini anti, minggu depannya gantungan. Tapi tidak bisa.
1: Karena imaji datang.
0: Imajinasi itu, ini jalan terus.
1: Kapan aja?
0: Iya, kapan aja.
1: Apa saja apa gitu aja. Ya.
0: Okay, jadi okay. Kalau saat ini lagi pikir buat gantungan langsung buat.
1: Oke.
0: Tidak bisa tunggu lama atau tidak bisa menunggu besok. Karena besoknya tuh imajinasi lain.
1: Iya, memang kalau orang imaji itu datang kapan saja ya. Entah kita lagi tidur pun tiba-tiba lagi bermimpi atau punya halusinasi yang kayak gini, langsung pasti ya.
0: Langsung.
1: Pernah ada momen dimana kamu tidur tiba-tiba kepikiran langsung bangun lalu coret-coret?
0: Iya, langsung bangun coret, catat biar langsung diingat gitu.
1: Itu ya.
0: Atau langsung dieksekusi kalau bahannya ada semuanya.
1: Oke, sebelum kita bicara bahan, mungkin kesulitan bahan dan lain sebagainya, kan pasti obyek utama atau bahan utamanya kan kerang, bisalah dicari, tapi pasti ada perintilan-perintilan gitu ya, yang harus dibutuhkan juga, misalnya pengait, lem khusus atau seperti apa, itu kan mungkin agak-agak terbatas juga daerah kita ya. Pasti teman perdo juga ingin tahu bagaimana Kak Venska juga bisa nanti membuat sebuah karya gitu, tantangan dan kesulitan yang dihadapi, tapi mereka pasti, teman produk apa sih sekarang penasaran dan ingin tahu produk apa saja yang ada di PCR Kreatif saat ini?
0: Oke, puji Tuhan ya Kak Igos, untuk sampai saat ini sudah ada 11 produk.
1: 11?
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi ada tote bag, rosario, terus shawl budaya, gantungan kerang, lukisan digital budaya, terus cincin kerang, jepitan kerang, bros kerang, gelang kerang, kalung kerang, dan anting kerang.
1: Wow, banyak sekali. Dan sekarang itemnya lumayan ya.
0: Iya.
1: Satu produk itu itemnya lumayan.
0: Lumayan.
1: Oke. Nah, kalau satu produk misalnya anting kerang, tapi modifying dong, tidak hanya satu model aja gitu kan?
0: Iya.
1: Atau seperti apa sih Kak Venska cara membuat sehingga dia itu bervariasi gitu? Memilihnya seperti apa? Kan kalau kita milih, aku lihat kayaknya kerang ini bagus deh, kayaknya cocok dijadiin. Bagaimana sih kamu bisa punya sebuah feeling yang bakal nanti ini kayaknya asik kalau dibuat anting yang kayak gini gitu. Bagaimana kamu bisa mengkombinasikan antara melihat objeknya dan feeling nanti bendanya tuh akan jadi seperti apa sih? Aku kayak pengen tahu, pasti teman perlu juga ingin tahu.
0: Oke, kalau untuk saya sendiri, biasanya tuh kalau saya cari kerang, diambil semuanya dulu.
1: Oh gitu.
0: Jadi tidak langsung milih.
1: Milih langsung di objek, di tempat itu, bisa di pantai gitu ya.
0: Jadi ini cocok tidak?
1: Mengambil.
0: Ambil semuanya dulu.
1: Sebanyak mungkin.
0: Iya, sebanyak mungkin. Terus setelah dibersihkan dan lain sebagainya.
1: Sortir gitu.
0: Iya, sudah di tahap yang untuk membedah.
1: Iya.
0: Nah, itu baru mulai ada pikiran-pikiran, imajinasi mau gini.
1: Atau
0: digambar.
1: Okay.
0: Atau searching ini cocoknya apa?
1: Gitu. Oke, jadinya juga sempat searching juga gitu ya. biar lebih pas dan lebih kena. Oke. Ini menarik loh teman berdua, serius menarik sekali. Aku mikirnya tuh udah ada dalam pikiran modelnya kayak gini, nyari di pantai ada tidak model yang kayak gini ya? Bukan ya?
0: Iya.
1: Bukan kayak gitu. Memang gak susah juga ya kalau kayak gitu ya?
0: Iya susah. Karena semua kerang itu
1: beda-beda.
0: Beda-beda terus punya nilai masing-masing kakak.
1: Dan tantangannya juga mungkin kalau misalnya kayak anting yang dua-dua gitu ya, sepasang gitu kan? Pasti ukurannya kan agak ribet juga kan? Ada yang mungkin
0: ada yang sama,
1: 5 inch, ada yang 6 inch kayak gitu kan? Itu agak ribet juga loh.
0: Iya. Pintar-pintar kita aja.
1: Okay,
0: untuk buat sama.
1: Oh, pintar-pintarnya kita untuk buat sama. Pasti ada cara ya?
0: Ada cara.
1: Oke. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kerang yang paling dekat pasti rumah yang kamu dapatkan. Paling jauh di pantai mana? Atau di luar kota mungkin?
0: Kalau di luar, di Ambon.
1: Pernah kamu juga ke Ambon, eksplor di Ambon?
0: Jadi, itu liburan.
1: Serius?
0: Liburan, terus liburan sambil lihat adik-adik kuliah. Ya sudah, waktunya masih banyak. Ya sudah, main ke laut. Jadi sambil menyelam, minum air.
1: Dan dapat?
0: Dapat.
1: Ada produknya?
0: Ada.
1: Wow. Ternyata sebegitu ya. Jadi tidak hanya di wilayah Kepulauan Kei ya.
0: Iya.
1: Kalau di sini paling banyak di mana tempatnya?
0: Tergantung kakak. Jadi banyak banyak kampung punya siputnya beda-beda.
1: Oke, okay. I do. Jadi itu tantangannya juga ya, dan itu, uniknya juga gitu.
0: Iya, dan puji Tuhannya itu berlimpah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu untuk sesuatu yang baik. Sudah dikasih Tuhan nih.
1: Iya.
0: Pergunakan dengan baik.
1: Ini sangat luar biasa sekali teman berdua. Kamu yang juga saat ini pantengin siaran Sore Ceria Berjaringan dari Produ Era Ritual. Aku ingatkan untuk kamu teman berdua jangan kemana-mana ya. Setelah hadir satu lagu berikut ini, nanti gue bakal kembali lagi bersama Kak Fenska. Kita nanti pasti ingin tahu kira-kira produk yang paling best seller gitu ya, yang paling cepat habis, kemudian saat ini yang tersedia di tempatnya juga produk apa saja, dan bagaimana cara pasarannya, kemudian siapa saja pembeli yang sudah membelikan produk dari PCR Kreatif ini. Teman berdua, aku ajak kamu, kita akan segera kembali setelah yang mau lihat berikut ini.

0: siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Masih bareng aku Igo, teman perdua di sore ceria berjaringan di sore ini. Tentu kita juga masih bersama dengan Kak Venska yang juga masih banyak sharing yang bakal Kak Venska berikan untuk kita juga. Ini tentu jadi penyemangat, inspirasi juga untuk kamu teman berdua, bagaimana kita bisa melihat potensi diri kita dan potensi tersebut kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan, dan value nilai diri kita juga lebih dapat gitu ya, apalagi sesuatu yang berasal dari hobi kita. Ini hadir dan tentu masih berbagi untuk kita juga. Kak Venska, kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah dijelaskan siapa yang menjadi inspirasi kamu dalam berkarya, kemudian semua itu berdasarkan hobi, bagaimana kamu bisa mendapatkan produk-produk itu dari laut misalnya ya, untuk kerang dan lain sebagainya. Kami ingin tahu, teman perlu juga pasti ingin tahu, jumlah produknya udah 11 ya, 11 ya, item gitu ya.
2: Sudah 11 puji
1: Tuhan. Nah, masing-masing itu kan pasti diproduksi dalam jumlah yang udah cukup nih.
2: Iya.
1: Sekarang yang tersedia dan terbanyak di shopnya kamu apa?
2: Yang terbanyak tas, tote bag.
1: Wow.
2: Budaya.
1: Jadi namanya itu tote bag tapi tas budaya gitu ya?
2: Iya, tas budaya.
1: Tas budaya. Itu tas tapi tampilannya seperti apa gitu?
2: Nah, tas tampilannya tuh budaya, menceritakan tentang semua hal yang berhubungan dengan budaya K.
1: Bisa tentang adat istiadat, yeah. Ada mungkin makanan,
2: yeah,
1: tarian makanan juga yeah, kayak gitu-gitu ya.
2: Jadi untuk sekarang sudah ada 3 tema untuk tas budaya sendiri yang sudah saya hasilkan. Tema yang pertama Wonderful K. Dalamnya ada tarian, ada gambar pantai, wisata. Terus ada juga Nendit Sakmas. Seorang wanita yang sangat-sangat dijunjung tinggi
1: di Pulau Kei sendiri.
2: Pulau Kei, iya. Terus tema yang kedua, Teabel. Warisan kekerabatan yang sudah ada pada zaman leluhur. Terus yang ketiga, Perahu Kei.
1: Yeah, yeah.
2: Udah ada 3 tema yang sudah dihasilkan.
1: Oke, jadi 3 tema yang sudah dihasilkan. Dan untuk per tema itu sekarang tersedianya stoknya berapa gitu?
2: Ya, kalau sekarang udah mulai menipis kakak. Jadi untuk Perahu Kei sudah tersisa 5 pieces.
1: Dari awal kamu ordernya atau buatnya berapa? Berapa?
2: Kemarin 40-an kalau nggak salah.
1: Itu dalam waktu berapa lama bisa terjual habis gitu? Udah berapa lama sejak pemesanan?
2: 2 mingguan.
1: Wow, hanya 2 minggu ya?
2: Iya, betul.
1: Ini luar biasa, berarti pasarannya juga minat dari warga masyarakat kita juga cukup tinggi ya?
2: Iya, puji Tuhan.
1: Antusias mereka juga cukup tinggi.
2: Jadi bukan hanya wisatawan, tapi dari masyarakat juga luar biasa.
1: Iya, karena hari ini kita spesial di sore ceria berjaringan, kita 1 jam ya teman-teman berdua, jadi waktu kita cukup banyak. Kita bedah per item.
2: Oke.
1: Oke ya. Nah, untuk tasnya sendiri kan pasti kamu yang tidak yang memproduksinya kan bukan di tempat produksinya kamu dong.
2: Iya.
1: Bukan. Membutuhkan tempat percetakan dan iya, seperti itu kan.
2: Iya.
1: Yang ingin aku tanyakan gitu, kamu pesan di mana, kamu cetak di mana, kemudian bagaimana kamu bisa get connected dengan mereka seperti itu.
2: Iya, jadi untuk percetakan semuanya tuh di Jogja.
1: Oh, di Jogja.
2: Iya, dan puji Tuhannya karena sudah sering order, jadi sudah punya hubungan baik
1: dengan mereka.
2: Iya,
1: gitu.
2: Dengan mereka. Jadi cepat sekali kalau diminta, ya dipesan, cepat sekali direspon.
1: Fast respon ya.
2: Iya.
1: Tapi kan mereka tuh terimanya yang udah produknya, maksudnya cetakannya udah ready gitu. Artinya kamu udah siap untuk
2: iya,
1: tinggal dicetak
2: siap,
1: aja gitu.
2: Iya, tinggal dicetak aja.
1: Oke. Untuk jenis tasnya tote bag ini sendiri, kenapa kamu milih tas seperti itu? Tote bag yang di samping gitu ya. Tidak dengan tas misalnya dompet iya, ataukah tas belakang. Terus kenapa kamu milih yang kayak gitu?
2: Sebenarnya awalnya dari tas samping karena saya sendiri suka. Jadi
1: okay.
2: Rencananya mau dibuat satu pieces untuk saya saja, kakak, untuk dipakai.
1: Yeah.
2: Tapi karena banyak yang suka, ya udah tas samping dulu, terus nanti dompet, terus nanti tas belakang, kayak gitu, kakak.
1: Jadi ternyata teman perdua, FYI untuk kamu, tidak hanya dari Kerang ya,
2: yeah.
1: Kak Fenske juga udah merambah ke jenis yang lain juga. Tadi tas budaya itu sendiri ya, dalam bentuk tote bag ini sendiri. Nah, dari how can you connected with tempat produksinya itu? Bagaimana kamu bisa kamu nge-browsing di media sosial atau memang diperkenalkan oleh mereka atau seperti apa?
2: Iya, di browsing lewat TikTok.
1: Oh, lewat TikTok. Nyari yang terbagus dan termurah dong.
2: Iya, itu pasti, Kak.
1: Iya, ternyata seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Jogja jauh. Pemesanan itu biasa berapa lama bisa langsung tiba?
2: Satu minggu paling lambat.
1: Satu minggu paling lambat ya?
2: Iya. Pengerjaannya tuh bisa 3 hari atau 4 hari itu sudah selesai.
1: Iya, ini luar biasa ya. Berarti 3 hingga 4 hari udah selesai di cetak gitu ya?
2: Iya.
1: Nah, tas 3 tema udah dikeluarkan ya.
2: Iya.
1: Masing-masing tema itu berapa jumlah itemnya?
2: Kalau untuk
1: tema pertama, kedua dan ketiga masih diingat?
2: Aduh, udah lupa sedikit nih.
1: Tapi lebih dari 20-an.
2: Iya, lebih dari 20-an.
1: Masing-masing tema itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti pasti teman terbaik juga penasaran, kamu pasarkan kemana gitu kan?
2: Iya.
1: Yang dijawab dulu. Kita lanjut ke item berikutnya lagi dulu. Ke mungkin kalung kali ya, anting. Anting udah berapa produk yang kamu keluarkan sejak dari 2024 hingga sekarang?
2: Udah bisa 500 lebih, kakak.
1: Wow.
2: Dari tahun 2024.
1: Itu kamu selalu catat ya?
2: Iya.
1: Punya catatan?
2: Iya.
1: Sehingga ada galerinya juga ya?
2: Iya.
1: Oke, ini menarik. Yang paling diminati kalau anting itu jenis yang bagaimana?
2: Nah, tergantung orangnya.
1: Oh, tergantung orangnya.
2: Iya, betul.
1: Bukan yang paling banyak
2: diminati
1: modelan dari apa ya, tapi memang tergantung orangnya kan?
2: Tergantung orangnya, karena
1: tiap orang punya ketertarikan tersendiri, punya nilai rasa untuk pakai kalung beda, apalagi bentuk wajah kita juga yang mempengaruhi ya. Tapi bentukannya ada yang model panjang. Jadi, tapi ada model tindik, ada.
2: Iya, jadi ada yang model panjang sekali yang wow banget. Terus ada yang panjang tapi elegan, sederhana aja. Terus ada yang anting tindik, anting tusuk. Itu yang agak wow juga, ada yang standar. Terus ada juga anting namanya jepit.
1: Oh,
2: jadi kalau
1: okay.
2: punya telinga tidak berlubang ya bisa dijepit.
1: Dijepit, ada. Itu juga ada.
2: Ada.
1: Dan kamu bisa gitu ya?
2: Iya, bisa.
1: Wow, aku harus apresiasi. Dari tadi mikirnya cuma yang panjang turun gitu kan?
2: Iya.
1: Yang
2: ada.
1: Oke. Itu kalau anting ya?
2: Iya.
1: Kalung, kita kalung, ke kalung nih.
2: Iya. Kalau kalung ini saya produksi untuk kalung namanya apa ya, udah lupa.
1: Ada modelannya,
2: ada dua model, kakak.
1: Yang lebih
2: model.
1: Diikat di leher,
2: iya,
1: atau
2: di leher.
1: Panjang turun atau gimana sih?
2: Jadi ada yang diikat di leher, terus ada yang panjang tapi tali hitam.
1: Oke. Kalau kalung ini udah berapa yang kamu produksi juga, udah berapa banyak?
2: Wah, itu lumayan itu, kak, hampir sama kayak anting.
1: Sama anting juga ya. Oke, berarti anting dan kalung.
2: Iya.
1: Ada lagi gelang-gelang atau sejenisnya gitu?
2: Iya. Nah, kalau gelang ini, jangan ditanya, ngeri. Karena pasarannya bukan saja untuk wisatawan, anak-anak sekolah.
1: Oh.
2: Anak sekolah itu cari luar biasa. Dari SD, kak.
1: Dari SD ya?
2: Dari SD.
1: Jangan harga dulu deh, pasti nanti kita ingin tahu.
2: Yeah.
1: Harganya apakah memang dijual dengan harga yang miring? Ataukah harga yang ramah kantong? Jangan dijawab dulu ya, Kak Fenska. Kita spill itemnya dulu nih. Itu gelang, apalagi?
2: Gelang, terus bros.
1: Oh, ada bros juga ya?
2: Iya, ada bros.
1: Bros untuk cowok ada?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Serius?
2: Bros kerang, iya.
1: Nanti aku coba lihat ya.
2: Jadi cowok sama cewek beda. Kalau cowok tuh biasanya tuh brosnya kecil, satu kerang aja.
1: Iya.
2: Tapi elegan gitu. Jadi kalau dipakai di jas hitam itu bagus, mantep.
1: Wow.
2: Warnanya, warna kerangnya warna putih.
1: Iya, iya, iya.
2: Terus ada kombinasi dengan warna gold. Tambah mutiara
1: di tengah. Waduh, cakep deh.
2: Cakep, itu biasa untuk
1: itu ya. Oke, okay, ya. Berarti bros. Kemudian
2: bros jepitan.
1: Jepitan rambut.
2: Jepitan rambut.
1: Kamu udah merampas sampai ke situ.
2: Iya.
1: Bagaimana bisa kamu buat jepitan rambut? Fans gak? Itu kan agak ribet menurut kacamata orang biasa kayak aku.
2: Tapi jangan salah, jepitan rambut juga tidak kalah saing.
1: Iya ya?
2: Iya. Dan peminatnya itu juga dari adik-adik SD.
1: Oke, okay, ternyata anak-anak SD ini seleranya udah mulai lebih yang otentik gitu ya.
2: Puji Tuhan.
1: Iya, iya. Ada lagi produk yang lain.
2: Terus cincin. Nah, kalau cincin ini yang agak ribet. Soalnya kan akan kecil ya, Kak.
1: Iya, iya.
2: Terus kita harus cari alat yang memang cincinnya itu bisa muat di semua tangan, semua jari.
1: Oh, ribet kan?
2: Iya, ribet. Tapi puji Tuhan, sudah ada.
1: Wow.
2: Jadi bisa dikasih besar, bisa dikasih kecil, sesuai ukuran jari aja.
1: Ada alatnya?
2: Ada.
1: Ternyata alat itu ada ya?
2: Iya, ada.
1: Kamu apa, nyari atau kontak-kontakan sama orang di luar atau seperti apa sih?
2: Nyari.
1: Nyari lagi ya, gitu ya?
2: Iya, nyari-nyari.
1: Media
2: nyari,
1: sosial gitu. Ya. Ini luar biasa loh. Ada lagi item yang belum di-spill.
2: Lukisan digital budaya.
1: Kan ada selain digital ada yang real painting ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu konsepnya kamu yang ini, yang desain gitu ya?
2: Iya, aku yang desain. Jadi kalau yang digital,
1: tinggal dicetak secara digital.
2: Digambar juga dari HP. HP gambarnya pribadi.
1: Iya. Kamu pakai HP aja gambar ya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Memanfaatkan apa yang ada.
1: Tapi itu berapa item untuk lukisan itu sendiri?
2: Kalau lukisan udah 5 apa? 5 model.
1: 5 model
2: lima
1: ya?
2: 5 tema,
1: ya. 5 tema, 5 tema. Yeah. Masing-masing kan pasti ada beberapa item gitu ya. Itu terjual juga?
2: Iya, terjual juga.
1: Laris juga
2: laris.
1: Ya? Laris di pasaran ya.
2: Jadi untuk lukisan budaya ada yang ukuran A4. Terus ada yang ukuran 24R.
1: Wow.
2: Yang besar.
1: Itu besar ya?
2: Iya.
1: Udah pernah dibeli juga?
2: Iya.
1: Ih, keren loh. Oke. Okay. Berarti itulah item-item yang ada di PCR
2: masih
1: kreatif
2: ada,
1: ya.
2: Masih ada,
1: Kakak. Oh, oke.
2: Okay. Masih ada 3.
1: Di antaranya
2: gantungan kerang, shawl budaya dan rosario.
1: Gantungan
2: kerang.
1: Itu kayak gantungan kunci gitu.
2: Ya,
1: mainan bisa di tas atau di
2: gantungan kunci dan gantungan yang besar pajak yang biasa ditaruh di kamar.
1: Oh,
2: pintu.
1: Oh, I see. Ya. Kayak gitu ternyata.
2: Ya.
1: Itu kamu buat juga?
2: Iya.
1: Agak ribet itu loh.
2: Iya.
1: Kan ribet juga.
2: Lumayan.
1: Kan?
2: Lumayan.
1: Tapi bisalah.
2: Tapi bisa ya. Bisa.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke alat peraga yang kamu butuhkan. Di tempat kita ini apakah mudah didapatkan atau memang kamu pesannya dari luar gitu?
2: Ada beberapa yang mudah didapatkan dan juga kebanyakan pesan di luar sih. Kalau yang mudah didapatkan di sini seperti jepitan, ada ya. Banyak di pasar. Terus gelang, tali. Nah, kalau yang lain semuanya tuh dipesan. Oh iya,
1: rosario.
2: Rosario.
1: Ini untuk teman-teman kita yang Katolik ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Ya, tapi jangan salah Kakak, ada dari
1: non Katolik.
2: Iya.
1: Mesen juga.
2: Saudara kita yang lain juga pesan.
1: Wow, mungkin sebagai apa ya, aksesoris rohani
2: iya,
1: gitu ya.
2: Luar biasa.
1: Itu keren, keren sih. Oke, okay, berarti itulah item yang ada di PCR Kreatif. Sekarang kita ke pasarannya dulu nih. Apakah memang kamu pakai media sosial ataukah memang memang sudah punya pasar tersendiri, atau kamu produknya itu kamu tempatkan di outlet atau toko-toko terkenal seperti itu, atau seperti apa nih Kak Venska?
2: Oke, untuk pemasarannya tuh online. Online, terus saya juga buat, saya bilangnya itu toko mini.
1: Oh ya.
2: Jadi dipajang di ruang tamu rumah.
1: Iya, di desain kayak toko gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi orang yang mau datang langsung lihat, silakan langsung bisa ke rumah. Terus ada juga di order lewat media sosial. TikTok, Facebook, Instagram.
1: Kamu juga terima gitu?
2: Iya,
1: terima. Ada yang order juga?
2: Ada.
1: Iya ya. Oke, orderan yang paling jauh di kota mana?
2: Nah, kalau untuk kemarin-kemarin dari
1: yang kamu kirimnya gitu ke alamat yang paling jauh?
2: Papua Selatan.
1: Wow, jauh juga ya?
2: Iya, jauh. Jadi
1: wilayah bagian barat Jawa dan sekitarnya?
2: Ada juga.
1: Ada juga ya?
2: Iya. Cuma saya rasa yang jauh itu Papua Selatan.
1: Lebih karena, mahal gitu ya?
2: Iya, mahal. Terus waktu kirim produknya tuh pakai lain parcel. Kantor pos.
1: Iya.
2: Jadi sampainya tuh bisa 2 minggu, 3 minggu.
1: Luar biasa ya.
2: Luar biasa.
1: Tapi bagaimana respon mereka ketika menerima
2: luar biasa,
1: produknya?
2: Kakak, astaga, itu dipuji itu Tuhan. Dan lumayan mereka pesannya tuh banyak sekali.
1: Iya ya.
2: Pesan shawl, terus tas, anting dan rosario.
1: Itu banyak.
2: Itu banyak gitu.
1: Luar biasa loh.
2: Dan itu di tempat mereka tuh tidak ada tempat lain parcel. Jadi yang hanya
1: ada kantor,
2: ada
1: pos.
2: Kantor pos saja. Gitu.
1: Ini luar biasa.
2: Dan
1: ya.
2: Itu pertama kali juga saya kirim pesanan lewat kantor pos.
1: Iya. Oke, menarik. Nah, aku lihat kan berapa hari yang lalu kita juga minggu yang lalu ya kalau tidak salah kita ketemu di satu event kan. Eventnya itu sendiri teman perdua kita kedatangan kapal pesiar. Jadi ada sekitar 121 tamu kapal yang turun dari kapal pesiar dan mereka ada di destinasi wisata Pantai Ngurblot. Kebetulan aku juga bertugas di sana. Dan fun fact-nya adalah Kak Venska tuh dengan membuka outletnya di sana gitu. Aku sempat juga kunjungi bahkan melihat transaksi dibeli produknya. Sejauh ini bagaimana kamu melihat konsumen kamu yang ada di wilayah Kota Langgur maupun mereka yang ada di luar daerah bahkan dari luar negeri sendiri?
2: Iya, sejauh ini lewat kacamata saya luar biasa, Kak. Kenapa? Karena puji Tuhan waktu awal-awal merintis memang banyak yang belum tertarik. Karena mungkin hal baru ya bagi mereka, apalagi di sini, masyarakat di sini. Tapi makin ke sini banyak yang sudah sangat suka. Bahkan banyak yang pengen dibuat yang lain lagi. Jadi ada satu konsumen yang pengen buat bisa enggak kamu ciptakan anting atau kalung dari botol aqua.
1: Wow.
2: Iya.
1: Itu mereka kayak apa ya, tantang kamu gitu ya?
2: Iya, jadi tantang.
1: Diterima.
2: Diterima. Dan produk itu sudah habis.
1: Habis.
2: Iya.
1: Wow, apresiasi dong. Iya.
2: Senang sekali maksudnya karena produk ini bisa diterima masyarakat dan juga para wisatawan.
1: Iya.
2: Kalau bicara tentang wisatawan ya mereka memang identik, maksudnya suka sekali dengan hal-hal yang
1: otentik gitu ya.
2: Otentik, iya.
1: Original
2: gitu ya. Terus unik. Jadi pas dapat yang kayak gitu ya sudah dimakan habis tuh.
1: Iya ya. Oke, tapi kan juga pengaruh media sosial dan akhirnya publik, terutama teman-teman dekat kamu juga berperan penting dong.
2: Iya.
1: Aku lihat biasanya kamu di kelompok kamu juga, teman-teman kelompok entah komunitasnya kamu iya. juga sering mesen apa namanya produk dari kamu sendiri. Apakah itu juga berpengaruh terhadap penjualan atau produk kamu yang dijual gitu?
2: Iya, sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh ya?
2: Sangat-sangat berpengaruh, Kak. Sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau ada yang baru, biasanya saya promosi. Saya promosi, terus biasanya kalau saya lihat mereka kayak kurang tertarik atau gimana-gimana, ya biasa saya bilang aja kayak, sudah pakai aja dulu, tes-tes dulu. Coba dulu.
1: Berarti ini is part of trick marketing yang kamu buat gitu ya. Bagian dari trick marketing kayaknya deh, seru nih. Pinter juga ya nyari peluang gitu ya. Menciptakan peluang, bukan nyari peluang, menciptakan peluang.
2: Karena untuk aksesoris kerang sendiri itu kalau kita lihat dan setelah kita pakai itu beda. Berkerasa. Jadi ada yang kita lihat cuma dari gambar atau bisa lihat dari langsung kayak kurang cocok ya.
1: Iya.
2: Tapi pada saat kita pakai atau melihat orang lain pakai baru tertarik.
1: Oke. Aku jadi mikir, iya benar. Kadang betul juga sih.
2: Iya.
1: Jadi kita kan ngelihat sesuatu yang dianya pakainya asik kayaknya asik. Bisa juga fit into me gitu ya. Iya. Oke, okay. Ini sudah menit 49 bergeser 2017 KPNSK. Sejauh ini kamu lihat pasarannya juga ya, semakin hari semakin meningkat dong.
2: Iya.
1: Dalam kita tidak berbicara mengenai apa namanya omset yang kamu dapat ya sejak awal gitu. Tapi menurut kamu apakah trennya makin kesini makin naik? Kemudian bagaimana reaksi publik saat ini di wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya sendiri untuk produk yang kamu buat dari PCR Kreatif sendiri?
2: Kalau semakin kesini, puji Tuhan semakin naik trennya. Banyak yang sudah mulai suka. Dan banyak juga yang sudah mulai buat produk-produk yang sama. Dan ya, itu juga merupakan satu langkah yang bagus ya. Apalagi di era yang kayak gini, uang lagi susah dan sebagainya. Untuk trennya, sampai saat ini sudah mulai meningkat, Kak.
1: Meningkat ya?
2: Iya. Dibandingkan dari awal-awal itu, oh, orang lihat aja nggak suka.
1: Iya.
2: Sekarang malah gencar-gencar.
1: Iya, betul.
2: Dan banyak sih yang sudah buat hal yang sama.
1: Oke, kita berbicara mengenai sinergitas.
2: Iya.
1: Pasti ada dari komunitas tertentu atau pihak pemerintah yang juga datang ke kamu gitu ya. Sejauh ini bagaimana respon ataupun kamu udah kerjasama ataupun membangun sebuah sinergitas antara kamu dengan pemerintah dan juga warga atau elemen masyarakat lainnya seperti apa saat ini?
2: Ya puji Tuhan, sampai saat ini dari pemerintah juga sangat melihat potensi-potensi yang ada, apalagi sudah bekerja sama juga dengan saya. Dari Dekranasda sudah, terus dari masyarakat sekitar Kampung Ohoy juga, PKK Ohoy sudah banyak dilirik.
1: Dinas Pariwisata juga.
2: Iya, Dinas Pariwisata apalagi.
1: Aku lihat
2: terus
1: juga.
2: Banyak juga instansi-instansi. Jadi kalau ada kegiatan ya puji Tuhan.
1: Mereka undang kamu gitu.
2: Iya.
1: Buka standnya di sana.
2: Iya, betul.
1: Okay, soalnya aku pernah lihat beberapa kali kamu juga ada di standnya kegiatan diselenggarakan instansi tertentu
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan ini menjadi sebuah membangun sebuah sinergitas yang baik. Mereka melihat ada potensi di sana dan memberikan ruang untuk kamu sehingga produk yang kamu buat pun bisa lebih mudah dikenal banyak orang. Dan tentu ini ada dampak apa ya, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ya, antara kamu dan juga pihak-pihak itu, misalnya pemerintah dan lain sebagainya. Kak Venska, ini sudah di menit terakhir, kedepannya produk apa lagi yang sudah ada dalam bayang-bayang kamu yang ingin kamu kayaknya aku bakal buat produk ini gitu?
2: Udah banyak, Kakak.
1: Udah banyak?
2: Iya, udah banyak, listnya udah banyak, tinggal dieksekusi aja.
1: Yes, teman-teman berdua kita tantang Kak Venska ya. Kedepan kita jumpa lagi bareng Kak Venska, tidak hanya 11 produk ya.
2: Oke, okay,
1: tapi mungkin udah 15 produk. Dan pasti aku yakin kamu juga kalau pengen ngelihat karya-karya Kak Venska, bisa lihat di mana saja Kak Venska?
2: Ya, bisa lihat di Instagram PCR Kreatif, terus di Facebook PCR Kreatif atau Rosa Venska, di TikTok PCR Kreatif.
1: Oke, mudah sekali ya.
2: Iya.
1: Teman Perdua bisa dapatkan di sana. Terakhir, ada pesan mungkin untuk teman Perdua agar lebih produktif lagi, kemudian mengenali potensi diri sehingga kita pun punya nilai dalam diri kita yang harus kita berdampak gitu ya, minimal untuk diri kita deh, berdampak positif untuk diri kita dan akhirnya itu turun ke banyak orang juga.
2: Ya, untuk saya, buat teman-teman yang saat ini mendengarkan, kita itu masing-masing punya karunia. Semua orang punya talenta masing-masing. Tidak ada yang tidak, semuanya ada. Nah, mari kita sudah mendapatkan talenta itu dari Tuhan Yesus dengan sia-sia. Jadi mari kita pergunakan itu baik-baik. Jangan kubur talentamu. Ayo bangkitkan talentamu, kembangkan talentamu. Karena pada saat kamu mengembangkan talentamu, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan berkat yang luar biasa untuk kamu dan juga keluargamu.
1: Luar biasa, sangat inspirasi sekali, sangat bijak dan nilainya sangat tinggi sekali ya. Berarti Kak Venska, dari sini aku bisa belajar bahwa ternyata we don't have to be blame. Kita tidak perlu menyalahkan misalnya pemerintah kalau belum memberikan pekerjaan untuk kita, betul, atau belum ada pekerjaan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa kita ciptakan dalam diri kita sendiri yang bernilai dan itu berdampak untuk diri kita ya.
2: Iya, betul.
1: Sejalan juga dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana kita lebih mandiri dan menciptakan UMKM ini kan pasarnya besar ya.
2: Iya.
1: Tergantung kitanya aja gitu, bagaimana melihat itu sebagai sebuah peluang dan kita, ayo kita gaskan gitu ya. Ini menjadi akhir obrolan kita juga teman Perdua dengan pesan yang sangat bijak sekali, sangat inspiratif dari seorang Kak Venska. Aku juga belajar banyak dari seorang Kak Venska ya, walaupun memang mungkin dia lebih muda dari aku, tapi dengan kehadiran Kak Venska kita lebih belajar banyak bagaimana kita mengenali potensi diri kita dan itu akan berdampak positif selagi kita memang mengembangkannya lebih baik lagi ke depan. So teman Perdua, terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 3. Aku sapa lagi teman Perdua yang ada di Ternate, Ambon, Bula dan Somlaki. Terima kasih untuk kamu yang sudah pantengin siaran kami di sore ini. Aku juga pamit dari ruang dengar kamu di Sore Ceria Berjaringan dari Perdua Ritual. Nanti pekan depan kita bakal jumpa lagi dengan teman-teman dari tempat yang berbeda, tentu dengan tema obrolan yang lebih seru lagi. Sampai jumpa dan selamat sore untuk kamu teman Perdua.
0: Demikianlah acara Sore Ceria siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, sore ceria with you. Tadi sudah dengan Kak Igo ya. Dan Pro 2 Ritual masih terus temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Saya Atta temani, dan kita akan nikmati kebersamaan kita dengan beragam informasi pilihan juga hiburan.

0: keren.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: 姨呢？
1: 哈，那是怎么回事？
0: 哎呀，那公公吧，我是爷，你那边没有？

Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 pengendara yang lupa membawa SIM fisik kini tetap dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIM saat pemeriksaan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Bagi masyarakat yang belum mengaktifkan, prosesnya dapat dilakukan melalui aplikasi digital Korlantas Polri dengan mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri, login menggunakan akun yang telah terdaftar atau lakukan registrasi hingga akun terverifikasi, pilih menu digitalisasi pada halaman utama aplikasi, pilih menu dokumen SIM nasional, pindai SIM fisik menggunakan kamera telepon genggam, pastikan seluruh data termasuk nomor dan golongan SIM telah sesuai, pilih menu verifikasi SIM, kemudian tekan verifikasi SIM saya, tunggu proses validasi hingga SIM digital berhasil diaktifkan dan SIM digital akan tersimpan di aplikasi lengkap dengan QR kode dinamis ya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus mampu menjadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Untuk itu riset yang terus-menerus harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi untuk memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit. Pengembangan sektor kelapa sawit masih terbuka luas ke berbagai bidang seperti pangan berbasis sawit, biofatur, kosmetik hingga farmasi. Kegiatan perisai menjadi wadah untuk melakukan riset, mempercepat riset guna memperkuat daya saing sawit Indonesia. Dan informasi terakhir kita, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi dibangun melalui 3 transformasi utama. Ketiga aspek tersebut juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia. Mendikdasmen juga mengatakan transformasi pertama berfokus pada penyediaan infrastruktur, di mana transformasi ini juga mendukung proses belajar yang aman, ramah anak, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan pastinya keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilan juga terlihat dari semakin berkembangnya dengan meningkatnya kolaborasi antar sekolah dan bertumbuh mutu pendidikan di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya dapat teman kunjung laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga warna.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu ya. Pastinya aku kembali hadir dengan berbagai informasi dan hiburan. Jadi cerita penutup hari di malam hari.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Hi, everybody.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wangi.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Yo yo yo.

0: nonton.
1: Ada.
2: Sergio ada, Ramos. Ada, bawa pialanya.
1: Datang. Benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
2: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
2: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
2: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyin. Tak bersinar.
2: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tuh ya, karena mereka baru aja ngetil single terbaru.
1: Betul.
2: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
2: Heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
7: Franchise.
0: Ada siapa nih?
7: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
7: Diandra sebagai
1: Diandra.
0: Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
7: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
7: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
9: Halo.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, Amsen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
0: Aiyee.
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke, boleh.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
6: serius,
4: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya. Pertama.
1: Oke.
6: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu.
0: Bener.
4: Karena
0: ya
4: kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kemudian langsung ditawarin gitu, jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat set ya.
0: Itu lagu kan.
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya. Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagu
3: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals, finalis ini ya,
4: Band Academy.
3: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
10: Belum. Baru ini, baru konsep ini.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion, pop fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Di
3: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
10: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
10: Segitu SMA.
3: Kita masih seumur kok.
10: Udah 2 bulan. Mungkin muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
10: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Nggak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya nggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
10: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta.
1: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
1: Wow.
0: 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Gue udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutin Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP. 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Belum lahir tuh dia. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
2: Jo Dev itu deh.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diendra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: deh.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja. Iya.
1: Biasanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya. Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan gitu sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutin Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu, jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutin Pagi ini dapetin lah mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, juga, cari karena formula.
6: Kalau mau naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: yang
6: city pop.
2: Iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa city pop konsepnya? Itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget. Tadi
0: kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutin dan Swagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: seru.
1: Gimana gimana kak lagunya gimana kak?
0: Keren, parah, keren. Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
2: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
2: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
2: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
2: Iya, benar.
1: Oh, iya, thank you.
2: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
1: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
2: Asik.
0: Bisa.
2: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
1: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
2: Oh biasanya English version?
1: Biasanya English. English.
3: Okay. Arab.
2: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
2: Betul.
1: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
1: Set dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
2: Oh, itu serius?
3: Karantina waktu.
2: Iya.
3: Oh, awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
2: Iya.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
1: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
2: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macem.
2: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
2: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
2: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Miri dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Miri kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Miri?
3: Gue di warteg.
2: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
2: Oh iya.
3: Ya Allah. Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
2: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
1: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
2: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
2: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana tadi itu?
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
2: di
3: warteg.
1: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
1: masih merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
2: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Enggak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
2: Tapi emang apa tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
1: Oh, jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
2: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri pacarannya ya. Ini gak? Main Roblox gak? Zaman Om Yeri.
4: Ada, ada.
2: Gak ada ya?
3: Waktu zaman gue masih Tetris.
2: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
2: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
2: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia, lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul, betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan?
2: Iya, benar. Yes.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
2: Betul, ya. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
2: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rutina Spagi dan juga Om Yeri.
1: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
2: Masa Remaja.
1: Gue jadi mau nanya nggak ya tadi?
2: Apa?
1: Spot.
2: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina Spagi juga.
3: Masa remaja.
2: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
3: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau cuman gue itu sambil ngebakso ya.
1: Oke.
3: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
2: Oke.
3: Paling di ke 21.
2: Oh, 21.
3: Udah ada zaman itu. Udah ada.
2: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
3: Oh, sekarang
2: XX1 ya? Sekarang
1: XX1. Nyebutnya gitu.
3: Gue
2: masih 21.
3: Masih 21.
2: 21.
3: Iya, dulu.
2: Iya. Itu zaman dulu tuh.
1: Bener.
2: Terus, itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
3: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
2: Bandung ya?
3: Di Bandung, pas gue. 2001 lah.
2: Masih, gua jangan 2021.
3: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
2: Sempat
3: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
2: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
1: POV cewek nih,
2: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
4: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
2: Oke. XX1 ya?
3: Ya, benar.
4: Apa?
2: XX1.
4: XX1 sama CGV,
2: sama
4: boleh.
2: Sama CGV, oke.
1: Oke.
4: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh.
1: Keluar, atau?
4: Itu alun-alun Bandung.
1: Boleh.
2: Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
1: Boleh.
4: Yang lain lagi.
2: Boleh. Boleh, Kang. Coba, Kang.
1: Kalau pacaran ngajak mana, Kang?
5: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik.
2: Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
5: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, benar.
2: Hemat. Bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
1: Kang Diandra.
2: Boleh Kang Diandra.
1: Kalau pacaran kemana?
2: Lagi?
6: Kalau aku sempat pacaran pernah.
2: Oh iya.
1: Gak ada yang nanya itunya.
2: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
6: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe itu kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
1: Oh ya benar. Iya.
6: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
1: kopi.
2: Oke,
1: ya.
2: Daily Art.
1: Asik.
2: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
1: Apa sih
2: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
6: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik yang
1: kayak
6: bisa jadi museum.
1: Asik ya. Museum dead.
2: Museum macan gitu, museum macan ya.
6: Kalau enggak,
1: waduh,
6: ngelukis di tempat gitu atau bikin
4: anak seni banget emang.
2: Ngelukis di tempat.
1: Artsy banget.
2: Tapi gen Z abis. Gak ada Kejatinangor ya, pacarannya gak ada Kejatinangor gitu. Yang apa?
6: Terlalu ngebul.
2: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
1: Oke.
2: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
6: Kejo,
1: eh ngumpet wae.
4: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Coba Kak Kejo.
1: Oh, belum pernah.
2: Ta'aruf ya, ta'aruf mainnya ta'aruf ya.
6: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Hah? Rumah anjing? Rumah mana?
2: Rumah anjing.
1: Di mana itu? Hah?
5: Itu apa?
6: Emang spot-spot.
2: Oh, spot.
1: Spot. Oh, ada kali tempat.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
1: Oh, ada
4: mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
2: Oh, iya iya.
5: Pet rumah babi itu ya.
2: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
4: Taman ya.
2: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
6: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
2: misalnya. Oh.
1: Oke.
2: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug. Ke curug.
1: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
4: Iya, kan dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
6: Air terjun
1: tahu
2: iya,
1: air
2: terjun ke curug iya iya
6: terus makan mie
2: iya tadi siapa lagi yang belum Kang Budi
1: udah ya
6: Kang Budi belum tadi ke sawah dia
1: Kang Yudis
6: Kang Yudis
5: kalau aku mah ke kosan paling

0: Iya.
1: Yang lain ya.
0: Cakep.
1: Agak bahaya ya ini.
0: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
1: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
0: Iya. Harus ke Bandung aja kita.
1: Ngapain?
0: Apa? Ngapain? Itu ke kosan tadi.
1: Nyari kos ya.
0: Benar.
1: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
0: Betul.
1: Kira-kira bisa kemana aja nih?
2: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
3: Iya, Yeri.
2: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
3: Ada.
2: Dan jangan lupa

0: mau bikin jenak-jenuk tuh ya.
1: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta, serap aja.
2: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube?
3: Ada.
0: Udah ada ya?
4: Ada tadi.
3: Udah.
0: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
2: Betul, tentunya ya.
0: Oke, terakhir dong dari Kang Iri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
5: Kalau apa sih yang cintai musik Indonesia ya.
0: Oke. Okay.
5: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
0: Okay.
5: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
0: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
5: Ya.
1: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
0: Okay.
1: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
0: Betul.
1: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
0: iya benar
1: pas kosan
0: atau di mobil parkir juga bisa kan.
2: Iya kan,
0: ya, kan? Lagunya kan bisa juga tuh
2: dengerin
0: lagunya gitu biar nggak macet gitu.
1: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja, semoga teman-teman suka semuanya.
0: Amin.
2: Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih. Ya,
0: terima kasih.
2: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: kasih semuanya.
1: Amin. Thank you.
4: Orang baik.
5: Terima kasih.
0: Panjang-panjang orang baik.
2: Aduh.
4: Besok kita bakal ada di
1: Besok aku mau.
2: Oh iya, boleh.
1: Kita.
0: Boleh.
1: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
3: Greenhouse.
1: Jam 7 malam. Greenhouse.
4: Di Blok M.
0: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
2: Boleh.
0: Kita samperin kali ya.
1: Datang ya yang bisa.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
2: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia. Seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri
0: dari
2: T5 dan juga Rutinitas Pagi tentunya.
0: Betul.
2: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
0: So, akhir kata kita Elan pamit,
2: Edit pamit,
0: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi. Bye-bye.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

kalau teman Pro2 ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

menit waktu Indonesia Timur, temen. Biasanya kalau kamu pergi kejar banyak deadline, apalagi di jam-jam segini, terus dihadapkan dengan kondisi yang udah suntuk banget, udah ngantuk, apa sih yang kamu lakukan? Nah, selain kopi ya, buat kamu yang gak pecinta kopi, apa sih yang kamu bikin ya? Atau ya cara-cara gimana biar kamu tidak gampang ngantuk ya? Mungkin kalau kamu mau berbagi, aku bakal buka juga buat kamu semua, pasti di IG, ya di Instagram, ya benar, di WhatsApp kita, maupun juga di live chat ya, digital.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Nah teman, kalau misalnya tadi udah aku spill juga ya, kita harus begadang dan ngejar deadline. Tujuan utamanya bukan menghilangkan kantuk sepenuhnya ya, melainkan pastinya menjaga fokus selektif ya, dan juga seefektif mungkin tanpa membuat tubuh merasa crash gitu ya. Nah, beberapa cara yang cukup efektif diantaranya tidur siang ya. Kalau menurutku 20-30 menit semua belum mulai bekerja tuh dia bisa membantu lah ya, at least ya. Tapi itu kalau bisa aja. Nah, kemudian atur pencahayaan terang. Nyalakan lampu yang terang, terutama cahaya putih, karena ruangan yang redup akan memberikan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk tidur. Nah, yang penting juga adalah jangan makan terlalu kenyang. Jadi makanan berat, berminyak atau tinggi karbohidrat yang sederhana sering membuat kita tuh merasa kantuk yang meningkat ya. Jadi pilihlah cemilan seperti kacang almond atau kacang tanah, yogurt, buah apel, pisang ya, roti gandum dan juga selai kacang. Kemudian yang paling penting juga minum air putih ya secara rutin teman berdua, karena itu di apa ya, diyakini sangat, selain sangat penting ya, sangat ampuh juga untuk bisa membantu sistem metabolisme tubuh kita ya. Nah, sambil aku update informasi buat kamu semua, setelah ini bakal ada Rizky Febian dulu dengan Mencinta Tanpa.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa 2 menit lagi ya, kita di jam 11, teman. Jam segini kamu lagi pengen ngapain sih? Aku tebak kamu pasti lagi ngejar deadline atau enggak bisa tidur nih karena insomnia ya. Besok masih kantor, besok masih sekolah, besok masih kerja. Jadi kalau bisa jangan terlalu larut ya tidurnya ya, karena gak baik juga buat kesehatan. Aku masih nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan lagi ya, teman Pro 2. Kali ini berbagi hiburan bakal menghibur kamu dulu pastinya. Jadi have fun, enjoy with the songs yang bakal aku putar buat kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Sebelum berpisah kami bertugas Seven and Noya, teman-teman pemancar studio Gunung Nona maupun Paso juga mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Adoa.

0: harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Baik teman, perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman Perdo, Wali Kota Ambon Bodewin Emwati Mina mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelatihan dan pembukaan rapat kerja Raker HMI Cabang Ambon periode 2006-2007 di Gedung Asari Ambon. Wati Mina mengatakan bahwa Kota Ambon saat ini terus bergerak melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang butuhkan perhatian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Info Pro 2. Informasi lainnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
2: Kita tahu ale maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sigrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
2: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Ita, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

mengapa ikatan antara seorang ibu dan anak perempuan sangatlah kuat. Dilansir dari grid.id dari womensday.com, The Journal of Neuroscience telah melakukan penelitian pada 35 keluarga sehat. Para ilmuwan melakukan pemindaian MRI pada ke-35 keluarga sehat itu dan menemukan bahwa ibu dan anak perempuannya memiliki anatomi yang sama ketika berhubungan dengan otak yang mengatur bagian emosi. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan anatomi antara ibu dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan, atau ayah dan anak laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memahami dan berhubungan dengan emosi ibunya daripada orang lain, dan sebaliknya, bahwa seorang ibu lebih memahami emosi anak perempuannya.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada foto kita blur. Yes, aku mungkin masih menemani kamu pagi hari ini teman Pro 2. Aku mau update dulu informasi dari dunia hiburan pagi hari ini teman Pro 2. Mungkin kamu udah tahu salah satu aktris dan juga penyanyi terkenal asal Korea Selatan, IU. Nah, katanya Ayu ini mengalami gangguan kesehatan pada telinganya beberapa perubahan rencana aktivitasnya teman Pro 2. Menurut laporan Sompi pada hari Senin waktu setempat, Ayu menyampaikan bahwa gejala patulous eustachian tube atau disfungsi tuba yang didatanya semakin memburuk teman Pro 2. Ayu melalui surat di platform penggemar Beris mengatakan bahwa gejala pada telinganya selalu tidak menentu, berfluktuasi, kadang baik lalu memburuk. Namun belakangan ini gejalanya terus berulang siang dan malam selama beberapa hari, dan dia itu berulang kali kesulitan mengalami kondisi terbaik saat bernyanyi teman berdua. Kondisi kesehatan itu membuat Ayu merubah rencana aktivitasnya, termasuk membatalkan konsernya yang dijadwalkan berlangsung pada September di Goyang, Korea Selatan, serta menunda perilisan album terbarunya. Meski album studio ke-6-nya telah selesai diproduksi, Ayu juga memutuskan untuk menunda perilisan album tersebut selama beberapa bulan. Hal ini lantaran promosi utama album direncanakan bersamaan di sekitar konser yang kini harus dibatalkan.

Mengontrol menu makanan setiap hari bisa mencapai keinginan kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kita makan atau mengontrol pola makan, jika waktu makan kita tidak sesuai dengan ritme tubuh, maka kadar gula darah bisa saja naik hingga 18% lebih tinggi dari kondisi normal. Artinya, ini tidak akan sehat untuk tubuh dan berat badan kita.

teman berdua pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perundu FM teman terbaik kamu, Piala Dunia 2006 bersaja berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina di final pada hari Senin pagi kemarin teman Perundu. Namun perhatian dunia sepak bola kini mulai beralih ke edisi berikutnya, yakni Piala Dunia 2030, di mana FIFA telah memastikan 6 negara otomatis mengamankan tiket ke putaran final. 6 negara tersebut lolos tanpa harus menjalani babak kualifikasi karena berstatus sebagai tuan rumah maupun penyelenggara laga peringatan 100 tahun Piala Dunia teman Pro 2. FIFA sendiri telah memastikan Piala Dunia 2030 akan menjadi turnamen paling unik sepanjang sejarah, dan untuk pertama kalinya ajang 4 tahunan itu akan diselenggarakan di 6 negara yang tersebar di 2 benua. Maroko, Portugal dan juga Spanyol akan menjadi tuan rumah utama Piala Dunia 2030, sementara Uruguay, Argentina dan Paraguay mendapatkan kehormatan tuan rumah sebagai laga perayaan si abad Piala Dunia. Kenapa Uruguay, Argentina dan Paraguay dipilih teman Pro 2? Karena Uruguay itu adalah negara pertama penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 1930. Sementara itu laga pembuka kan digelar di Montevideo. Laga pembuka akan digelar di Montevideo, Uruguay, kota yang menjadi saksi lahirnya sejarah Piala Dunia teman Pro 2. Lalu kenapa Paraguay kemudian dipilih juga dan Argentina dipilih? Karena negara-negara ini menjadi salah satu negara yang paling awal menangkan Piala Dunia teman Pro 2 gitu. Jadi makanya dipilihlah Uruguay, Argentina, Paraguay. Tapi setahu aku Uruguay, Argentina, Paraguay nanti cuma hanya menjalankan satu laga saja teman Pro 2. Setelah itu akan beralih ke tiga negara lainnya, yaitu Spanyol, Portugal dan juga Maroko. Apakah ini memberikan sinyal kepada Cristiano Ronaldo agar bermain nantinya karena tuan rumah Portugal tahun depan? Kita tunggu saja teman Pro 2. Kalau berarti tahun depan umurnya sudah berapa tuh? 45 tahun teman Pro 2. Fozinha aja, oh ya Fozinha 40 ya. Sekarang Cristiano Ronaldo tahun, kita tunggu aja tahun depan. Oke. Tetap dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Ada apa pin keringan cinta berakhir luka, teman perdu. Kadang-kadang memang harus begitu. Oke, jam 7 kamu udah sarapan belum, teman perdu? Pagi hari ini mudah-mudahan udah ya. Kalau aku tadi sebelum berangkat ke kantor, karena aku tadi bangunnya paling lebih awal ya, teman perdu. Aku sarapan makan dulu, makan jam 4 pagi ya. Di rumah ada roti, teman perdu. Aku makan, ibu aku juga bangun, teman perdu. Kita makan, terus aku siap-siap ke kantor, teman perdu. By the way, hari ini cuacanya alhamdulillah, teman perdu. Walaupun tadi pagi tuh sekitar jam berapa, jam 6 sempat gerimis, teman perdu, tapi sekarang udah baik. Kemudian cuaca juga bagus, karena beberapa hari kemarin juga cuaca juga bagus. Mungkin baik dari kita melakukan aktivitas di luar ruangan hari ini, teman perdu. Dan sering kamu boleh bergabung di sosial media kita, di Instagram atau di WhatsApp kita, teman perdu. Ada topik menarik untuk kamu, aku tunggu nanti sampai di jam 10 pagi. Tetap dengarkan Perdu FM, teman terbaik kamu.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Prudoa, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari Brea Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, daya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Stefan Pasadirbu dengan Kutama Pulagi. Setelah ini tadi ada Roni Parlian dengan Roni Parlian lagi. Udah bener ya Stefan Pasadirbu kroni sih. Sebelumnya itu ada Roni dengan Mengapa teman Prodo. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung dengan Prodo FM. Aku masih menunggu kamu di sosial media kita atau di WhatsApp kita teman Prodo. Silakan boleh bergabung di 08 13 56 24 5884. Aku menunggu kamu sampai nanti jam 9. Menurut kamu apakah content creator sekarang menjanjikan? Karena kita lihat ya, sekarang tuh banyak orang berprofesi, mungkin mau kerja remote juga, dan juga ingin kayak work life balance. Teman perdua mungkin tidak cocok dengan kerja kantoran, makanya banyak orang memilih untuk kerja demikian teman perdua. Aku juga nanti bakal update beberapa kabar menarik dari Kota Ambon yang terjadi 24 jam terakhir teman Pro 2. Mungkin yang masih banyak dibicarakan di sosial media di Kota Ambon mungkin soal kemenangan Spanyol kemarin teman Pro 2 ya. Banyak yang udah update di sosial media juga. Kemarin tuh warna merah darah benar-benar ini ya, memerahkan jembatan merah putih teman perdua. Bahkan mereka 2 jam kemarin tuh konvoy pawai, dan aku lihat juga di sosial media itu karena mungkin ada beberapa orang tuh mereka mungkin merahasiakan identitas mereka, pawai pakai baju Power Rangers, go go Power Rangers. Aku sih nyarinya Ultraman ya, tapi Ultraman ini nggak ada kemarin. Tapi buat kamu pendukung timnas Spanyol berbahagia, apalagi 4 tahun dari sekarang teman Pro 2, penyelenggaraan Piala Dunia 2030 akan dilaksanakan di 6 negara teman Pro 2 ya. 3 negara utama ada Spanyol, Maroko dan juga Portugal. Sementara 3 negara yang akan menyelenggarakan satu pertandingan saja seperti Uruguay, Paraguay dan juga Argentina teman Pro 2 ya. Nanti aku balik lagi, kita mendengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini.

kreatif Ekram juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Perdu FM teman terbaik kamu. Yes, okay dengan hey kamu. Nah teman Perdu, ternyata ada kebiasaan dari orang-orang Jepang itu yang bikin hidup mereka itu lebih rapi teman Perdu. Oh, kalau ditanya negara yang pengen kamu kunjungi, salah satunya si Jepang teman Perdu ya, karena mungkin yang kita dengar selama ini Jepang itu kayak rapi. Walaupun tidak mungkin 100% rapi beneran ya, aku yakin pasti mungkin ada tempat-tempat yang berantakan misalnya. Tapi tuh kayak mereka itu benar-benar teratur ya, kereta cepat datang cepat tepat waktu, penerbangan begitu. Di sana tuh 1 menit terlambat itu udah kayak aib teman Perdu. Nah, ada beberapa kebiasaan orang Jepang yang bikin hidup mereka lebih tertata teman Perdu. Ini aku ambil dari Habit to Habit ya. Nah, mereka ini rata-rata merapikan sesuatu setelah dipakai ya. Mereka itu punya kayak prinsip jangan menunda-nunda beres, menunda-nunda waktu untuk beberes teman Perdu. Mereka itu biasakan mengembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan. Ini udah kayak habit mereka teman Perdu. Kemudian disiplin dengan waktu. Mereka itu datang tepat waktu dan buat jadwal harian, hidup jadi lebih teratur dan minim stres. Benar teman Perdu ya, enggak kayak kita ini. Dan tuh kayak 1 menit itu berharga banget teman Perdu ya, apalagi yang berhubungan dengan layanan publik ya. Keren keren. Kemudian punya rutinitas pagi ya, di sana itu mereka memulai hari dengan aktivitas sederhana seperti minum air, olahraga ringan atau membaca beberapa menit. Kurangi barang yang tidak perlu ya, simpan yang berguna-berguna aja. Kalau kita kan kadang-kadang beli barang yang sebenarnya enggak perlu-perlu amat teman Perdu. Kemudian ruangan yang rapi membantu pikiran lebih tenang. Kemudian konsisten dengan kebiasaan-kebiasaan kecil teman Perdu, karena mereka percaya perubahan besar datang dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan ini yang membuat banyak orang tertarik ke Jepang karena budaya kedisiplinan mereka itu tinggi. Mereka kan bukan negara yang sangat-sangat militer banget ya. Kita militer itu sangat rapi, disiplin, tapi kalau kehidupan ke Jepang itu kayak udah kayak mendarah daging. Jadi kayak pengen kesana gitu ya kan. Siapa tahu suatu saat Tuhan mendengar doa kita pagi hari ini ya kan. Apalagi yang mendengarkan siaran ini mudah-mudahan bisa ke Jepang lah bareng-bareng kita teman Perdu. Mimpi aja dulu teman Perdu, siapa tahu ya kan, diaminkan sama malaikat ya kan. Malaikat kasih tahu, dia ini pengen ini ya Allah, pengen ke Jepang, kabulin dong, amin. Tetap dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Nah teman Produa, sebelum aku bacain hasil vote yang sudah masuk ke kita teman Produa nih, aku kasih satu apa ya tips pagi hari ini yang bagus banget aku dapat dari salah satu akun Instagram, yaitu @citraruli. Kata dia teman Produa, ternyata ada beberapa skill yang harus kita punyai yang harus lebih tinggi dari gelar kita teman Produa. Nah yang pertama itu skill komunikasi teman Produa, seperti public speaking, storytelling, negosiasi, dan juga active listening teman Produa. Nah kata dia bahwa ide sehebat apapun tidak ada artinya kalau kita tidak bisa menyampaikannya. Ya, jadi skill ini yang bikin ide kita didengar, bukan cuma dimiliki teman Produa. Kemudian juga skill yang berikutnya adalah adaptasi. Ini terkait dengan resilience dan juga agility teman Produa, karena kita harus benar-benar cepat belajar, tahan tekanan, kemudian fleksibel dan tidak anti teknologi atau pembaruan teman Produa. Karena dunia itu berubah tiap hari menurut dia teman Produa ya. Kemudian yang bertahan itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Kalau ini aku benar-benar setuju teman Produa. Kemudian dia juga bilang skill yang harus kita punya yang ketiga adalah problem solving, di mana kita harus berpikir kritis, analisis masalah, fokus ke solusi, dan juga berani ambil keputusan. Sebenarnya itu menurut dia bukan soal siapa yang paling banyak tahu jawaban ya, tapi siapa yang paling tahu cara mencari solusi teman Produa. Fokus kepada solusi. Kemudian skill ya berikutnya yang dia bilang yang harus dimiliki teman Produa adalah creative thinking atau kreativitas, karena mencari cara baru, inovasi, out of the box, cipta dari keterbatasan, ini adalah salah satu cara pintas ya untuk melihat kita berbeda dengan orang lain teman Produa. Karena mungkin sekarang ada AI ya, AI itu bisa meniru apa saja termasuk pola atau ide teman Produa, tapi tidak bisa punya ide yang belum pernah ada. Inilah skill yang paling susah digantikan oleh mesin teman Produa. Kemudian juga ada skill leadership dan juga kolaborasi, seperti bangun relasi, dipercaya, mempengaruhi orang, dan juga kerjasama tim teman Produa ya. Kita tidak akan sampai jauh kalau jalan sendirian, karena memimpin bukan soal menang sendiri, tapi bikin orang sekitar kita juga ikut naik bareng. Ini agak susah ya bagi sebagian orang. Ya kita tahu lah ya, kadang-kadang itu orang tuh pengen di atas sendiri ya kan, menganggap remeh orang lain. Ah gitulah. Ini skill yang terakhir, ini skill yang agak susah. Oke teman Produa, aku baca dulu hasil vote yang sudah kamu kirim ke Instagram kita teman Produa. Tadi aku sempat ngomong soal konten creator yang cukup menjanjikan Indonesia teman Produa ya. Kalau kamu lihat kemarin di ajang Piala Dunia, ada pembukaannya itu ISO Speed juga nyanyi teman Produa. Dia menyanyi lagu theme song Piala Dunia tahun ini teman Produa yang berdua Champions. Dan kita tahu ISO Speed adalah salah satu streamer yang paling berpengaruh di dunia saat ini teman Produa ya. Dia sudah menguji banyak negara, punya banyak uang teman Produa. Bahkan aku sempat baca tuh dia sempat diusir sama orang tuanya, ibunya atau ayahnya ya teman Produa, karena mungkin kerjanya cuma stream dan gak menghasilkan uang pada waktu itu, mungkin pada awal-awal, makanya dia kayak adil ya, mereka termasuk dari keluarganya sempat diusir. Dan kita lihat sekarang ya, dia menjadi salah satu konten kreator paling berpengaruh di dunia, bahkan kemarin ikut berpartisipasi di Piala Dunia. Bahkan dia itu kemarin tuh dia mendukung semua negara teman Produa yang harus yang memenangkan Piala Dunia kecuali Argentina kemarin, ASO Speed. Jadi menurut aku ASO Speed salah satu streamer yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Nanti aku balik lagi, aku baca dulu teman Produa hasil vote tadi, aku sudah janji ya. Jadi hasil vote-nya pagi hari ini yang menjawab ya sekitar 67% dan menjawab tidak 33%. Aku masih menunggu kamu sampai nanti jam 9. Silakan masuk aja di sosial media kita atau di WhatsApp kita teman Produa 08 13 5 6 2 4 5 8 8 4.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Tip of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori,